diberkati Tuhan. Dengarlah anugerah dari Tuhan. Mazmur 32 ayatnya yang kelima berkata, lalu aku mengakui dosaku kepadamu dan tidak menyembunyikan kesalahanku. Aku berkata, aku akan mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau mengampuni kesalahan dosaku. Amin. Kita aminkan di dalam nyanyian rohani 142 baitnya yang kedua. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku dan kata seterusnya.

Jemaat kekasih Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dan yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Matius 22 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Atas nama jemaat diberi kesempatan kepada Solo Bapak Peter Abidondivu untuk memuliakan Tuhan dengan pujiannya.

nyanyian dan pujiannya biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang di rumah, yang mendengar siaran langsung ini, tiba saatnya kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan terus menuntun kita sebagai umat pilihan Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Dan bagian firman Tuhan bagi kita di minggu pagi ini terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab Yesaya 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di minggu pagi ini. Mari kita berdoa sebelum membaca dari bagian firman Tuhan di saat ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami di hari ini. Baik jemaat Tuhan, jemaat Kekairut Yenures, tetapi juga pendengar setia RRI yang mengikuti ibadah lewat siaran langsung RRI di rumah. Kami hendak membaca firman-Mu, untuk itu terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan beri kami hikmat-Mu, agar tidak saja kami mendengar, membaca, tetapi juga kami memahami, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan di minggu pagi ini. Dan bagian firman Tuhan ini, saya akan membacakannya dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, pendengar setia, dapat mengikuti di Alkitab masing-masing. Di bawah perikop, Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafin berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai emas 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, "Lihat,
ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku berkata, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengah, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia. Dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian bahagian firman Tuhan bagi kita di saat ini. Yang dikatakan berbahagia, Bapak Ibu jemaat Tuhan pendengar setia RRI, yang senantiasa menjadikan firman Tuhan ini penuntun pengarah dalam hari-hari kehidupan kita. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang mendengar siaran langsung di rumah dan di mana saja berada yang diberkati Tuhan. Bahagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13 yang diberi tema bagi kita di saat ini. Yesaya mendapat panggilan Allah. Saya ulangi, Yesaya mendapat panggilan Allah. Jemaat Tuhan dan pendengar setia yang diberkati Tuhan, bahagian firman Tuhan di saat ini, Nabi Yesaya dipanggil Tuhan pada masa yang sangat sulit, yaitu pada tahun kematian Raja Uzia. Pada saat situasi dunia dan politik sedang tidak menentu, Yesaya justru mendapat penglihatan yang mengubah hidupnya selamanya. Ia melihat Allah yang Maha Kudus bertahta dalam kemuliaan. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia yang ada di rumah, ada 3 poin penting dalam proses pemanggilan Yesaya yang juga menjadi pesan bagi kita di hari ini. Yang pertama, perjumpaan dalam kekudusan. Perjumpaan dengan kekudusan Allah. Kita dapat baca di ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4.
Yesaya melihat Tuhan yang duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan para serafim berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Jemaat Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, sebelum seseorang dipakai Tuhan, ia harus lebih dulu mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Maksudnya ialah, seseorang merasakan kehadiran. Seseorang merasakan kehadiran. Seseorang merasakan sentuhan dan kedekatan yang mengubah karakter, pola pikir, bahkan arah hidup. Kita dapat mengambil contoh Saulus yang berubah ketika berjumpa dengan Allah dan namanya diganti menjadi Rasul Paulus. Dan bahkan Yeremia 29 ayatnya yang ke-13a pun berkata, "Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku." Poin yang kedua, yaitu kesadaran dosa dan pemurnian. Ayat 5 hingga ayatnya yang ke-7. Melihat kekudusan Tuhan membuat Yesaya sadar akan keberadaannya yang najis. Yesaya berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir." Jemaat Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak membiarkan Yesaya binasa. Seorang serafim menyentuh bibir Yesaya dengan bara api dari mesbah dan berkata, "Baiklah kesalahanku telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna di mata Tuhan. Namun belajar dari Yesaya bahwa kita pun sadar akan keberadaan kita yang sering melakukan dosa lewat bibir mulut kita. Seringkali kita marah, berkata-kata yang tidak baik, menjelek-jelekan orang lain, memfitnah orang lain, dan kata-kata lain sebagainya. Bukan saja itu, di dalam perbuatan kita, seringkali kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Sadarkah kita ketika kita melakukannya, kita tahu bahwa itu salah? Biasa ada yang berkata bahwa penyesalan itu nanti dari belakang. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia yang berada di rumah yang diberkati Tuhan. Ketika kita melakukan segala hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, apakah kita pernah sadar itu salah dan kita harus kembali ke jalan yang benar, melakukan hal-hal yang benar? Seringkali saya berkata bahwa
Tidak ada seorang pun yang melakukan sesuatu dan ia tidak tahu itu salah atau tidak. Pasti di dalam dirinya tahu bahwa oh ini yang salah dan ini yang benar. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, mari datang kepada Tuhan. Kita memohon pengampunan Tuhan. Biarlah Tuhan menyentuh hati kita. Ubah hidup kita menjadi baru. Ada pujian yang berkata begini.

Apakah pernah kita meminta Tuhan sentuh hati kita, ubah hidup kita untuk menjadi yang baru? Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, pelayanan yang benar tidak dimulai dari siapa yang hebat, tetapi dari kerendahan hati untuk mengaku dosa dan mau diubah oleh Tuhan. Pelayanan yang benar tidak dimulai dari siapa yang paling banyak melayani Tuhan, tetapi dari siapa yang paling setia berkorban demi pelayanan Tuhan. Poin yang ketiga, yaitu respon dan pengutusan. Ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Tuhan berseru, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Yesaya dengan spontanitas, dengan tegas, ia berkata bahwa inilah aku, utuslah aku. Ini menunjukkan kesediaan hati yang tulus, tanpa paksaan untuk dipakai oleh Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, tahap demi tahap telah kita lalui sampai pada pemilihan ke dalam jabatan bagi 40 lebih Bapak Ibu Majelis Tetap Majelis GKI Rotienures periode 2027-2032. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pun dapat merespon seruan Tuhan sama seperti Yesaya, bahwa inilah aku, utuslah aku. Jangan kita menolak panggilan Tuhan, sebab panggilannya akan membawa kita kepada kehidupan yang layak. Panggilannya membawa kita untuk melayani Dia, dan kita sadar bahwa Ia sudah lebih dulu melayani kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, ada satu pujian lagi berkata begini, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan?

apa? Sakit penyakit kah? Aniaya kah? Pencobaan kah? Tidak ada. Tuhan tidak membiarkan Yesaya binasa. Dan Tuhan pun tidak akan membiarkan Bapak, Ibu, dan saya binasa. Dia sahabat yang setia. Dia sahabat yang sejati. Dia akan selalu ada bagi Bapak, Ibu, dan saya di dalam keadaan apapun kita. Untuk itu, ketika kita dipanggil Tuhan, bukan saja sebagai majelis jemaat, tetapi juga badan pelayan unsur. Saya mendengar dan saya melihat belum ada yang bersedia. Apa yang harus kita lakukan dalam hari-hari hidup kita?

Nama jemaat Tuhan, diberi kesempatan kepada vokal grup anggota katekisasi untuk memuliakan Tuhan dengan pujian.

pujiannya menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat siapkan nyanyian rohani 160 bait 1 dan seterusnya mengiringi jalannya pemungutan derma kita di saat ini. Sementara Bapak Ibu Jemaat Tuhan menyiapkan derma yang akan diserahkan dan diberikan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Dengarlah kata firman Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan ambil hidupku dan kata seterusnya.

Jemaat Tuhan, kita akan berdoa menyerahkan persembahan syukur. Tetapi juga ada 6 pengucapan syukur dari keluarga-keluarga Tuhan dan 4 perpuluhan yang diberikan oleh keluarga Tuhan. Yang dapat saya baca yang pertama dari keluarga Bapak Roni Mandowen yang mengucap syukur atas bertambah usia bagi anak terkasih Eta Orpa Mandowen pada tanggal 11 Oktober 2026 genap 11 tahun dan mohon doa bagi Bapak Roni Mandowen yang sementara lagi opname di rumah sakit Biak dan akan menjalani operasi pada tanggal 12 Oktober nanti. Yang kedua dari keluarga Tuhan, keluarga Bapak Ken Ralahalu yang mengucap syukur atas bertambahnya usia bagi anak terkasih Hermina Priskilia Ralahalu pada tanggal 9 Oktober 2026 dan mohon doa bagi anak terkasih dalam pekerjaan. Yang ketiga dari keluarga Tuhan, keluarga Bapak Bastian Wihyawari yang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Yang keempat dari keluarga Tuhan, keluarga Bapak Potifar Kendi yang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga dan mohon doa bagi kedua anak dan cucu yang berada di Almahera dan di Jayapura. Yang kelima, keluarga atau saudari Marlina Romaropen yang mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan boleh menerima SK sebagai ASN. Dan keluarga hamba Tuhan, keluarga Ibu Penatua Ibu Seri Sawias Romaropen yang mengucap syukur atas wisudanya anak terkasih Justina Romaropen pada tanggal 3 Oktober 2026. Yang keenam dari keluarga Tuhan, keluarga Bapak Set Yohan Romaropen, Yohanes Romaropen yang mengucap syukur atas bertambah usia bagi Bapak keluarga pada tanggal 25 September genap 34 tahun dan anak terkasih pada tanggal 8 Oktober genap 8 tahun dan juga berkat Tuhan serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ada 4 keluarga Tuhan yang memberi perpuluhan. Yang pertama keluarga M. Sampaleng KSP 8 Rayon Road 3, keluarga tanpa nama KSP 6 Road 4, keluarga tanpa nama KSP 6 Road 4, keluarga tanpa nama KSP 1 Road 4. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan hormat patut kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk semua yang baik Engkau beri bagi kami. Kebaikanmu tidak dapat kami hitung satu per satu, karena sungguh sangat banyak. Terima kasih Bapa di sorga, di saat ini sebagai jemaat Tuhan, kami telah memberi persembahan syukur kami. Kami menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu, dalam tugas kerja, usaha, dan pencaharian kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hingga ketika kami mendapat berkat-berkat Tuhan, kami pun mengingat dan mengembalikan apa yang menjadi bagian dan milik Tuhan. Kami telah menyiapkan persembahan kami dari rumah kami masing-masing. Dan di saat ini kami memberi sebagai persembahan syukur. Dan kami mau bilang terima kasih Tuhan untuk semua yang baik yang Kau beri bagi kami.
Tuhan menerima dari setiap persembahan jemaat Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda lewat tugas kerja usaha dan pencaharian mereka. Hingga mereka terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapa di sorga bersama dengan persembahan jemaat. Ada 6 keluarga Tuhan yang mengucap syukur dan 4 keluarga Tuhan yang memberi perpuluhan. Yang nama-nama mereka telah hamba sebut satu persatu. Tuhan yang mengenal setiap pribadi dan keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan tahu apa yang mereka rasakan dan alami dalam syukur mereka di saat ini. Tuhan menyertai memberkati mereka. Biarlah Tuhan tetap ada bersama dengan mereka hingga berkat-berkat Tuhan terus mengalir dan melimpah dalam kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Hingga mereka menjadi berkat pun bagi banyak orang. Yang merasakan bertambah usia, yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan hingga dapat diterima dan menerima SK ASN dan semua yang mereka rasakan. Mereka mau bilang Tuhan baik dan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua pengucapan syukur yang telah dinaikkan oleh keluarga-keluarga Tuhan ini. Tuhan menyertai dan memberkatinya dan tambahkan setiap berkat Tuhan bagi mereka lewat tugas kerja usaha dan pencaharian mereka. Tetapi juga 4 keluarga Tuhan yang telah memberi perpuluhan. Mereka sadar bahwa 1/10 dari hasil yang mereka terima itu adalah bagian Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan tambahkan setiap berkat Tuhan bagi mereka hingga mereka terus merasakan betapa Tuhan baik dan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami. Hamba menyerahkan persembahan jemaat Tuhan. Menyerahkan pengucapan syukur bahkan perpuluhan dari keluarga-keluarga Tuhan yang telah memberi kepada Tuhan. Tuhan menerimanya dan Tuhan menguduskannya. Agar dapat berguna bagi perluasan pekabaran Injil Tuhan, dimanapun Injilmu diberitakan. Tangan-tangan yang mengelola dari uang gereja ini, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.

Jemaat kekasih Tuhan, saya undang berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita mengaku bersama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli, dan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali lagi kami memanggil akan dikau, karena kami percaya engkau Bapa yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan, tuntunan, dan perlindungan Tuhan yang kami rasakan dalam hari-hari hidup kami. Sungguh Tuhan baik bagi kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang telah berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus ini. Memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi juga mendengar dari bahagian firman Tuhan yang telah sudah disampaikan. Bapa di sorga, Tuhan memberkati jemaat Tuhan ini, tetapi juga semua pendengar RRI yang mendengar di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami sekalian. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan, bukan saja kami dengar, tetapi juga kami melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GKI Rut Yenures, dari rayon Rut 1 sampai rayon Rut 4. Tuhan memberkati kami semua. Kami memohon penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Biarlah dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kami tetap ada dalam keadaan yang aman, nyaman, dan terus diberkati Tuhan. Hamba berdoa buat semua kami dalam tugas kerja usaha dan pencaharian. Biarlah Tuhan memberkatinya, hingga semuanya dapat membawa berkat bagi keluarga, dan kami pun terus memberi kepada Tuhan sebagai satu persembahan yang kami terus beri bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi janda duda yatim piatu, lansia, bahkan yang sakit, yang berada di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. Datang dan beri kesembuhan bagi kami. Datang dan beri kekuatan bagi kami. Datang dan selesaikan apa yang menjadi persoalan kami. Dan biarlah Tuhan isi setiap berkat Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan mampu memberi yang terbaik bagi setiap umat Tuhan yang berserah mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi semua anak-anak Tuhan yang tumbuh kembang di tengah-tengah jemaat ini, tetapi juga yang ada di luar sana dalam tugas kerja, bahkan studi-studi mereka. Tuhan memberkati mereka, bentuk mereka sebagaimana yang Tuhan mau. Menjadi anak yang baik, anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan.
hingga mereka tahu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini hamba pun berdoa bagi PHMJ GKI Rut Yenures. Mulai dari ketua, sekretaris, wakil sekretaris bendahara. Tuhan pakai mereka secara luar biasa agar dalam setiap putusan dan kebijakan mereka terus membawa jemaat ini untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Tetapi juga bagi Bapak Ibu Penatua Siamas sebagai anggota majelis, Tuhan memberkati mereka sekalian. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu, seisi rumah tangga kami masing-masing agar dapat menopang dari tugas pelayanan kami di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan juga memberkati 40 lebih majelis terpilih, majelis tetap periode 2027-2032 yang pada hari-harinya akan dilantik, diteguhkan menjadi hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi badan pelayan unsur, hamba berdoa bagi koordinator unsur, berdoa bagi pengasuh pengajar sekolah minggu, berdoa bagi bunda-bunda di PPA Rogate. Tuhan menyertai dan memberkati mereka. Biarlah dalam tugas pelayanan mereka, mereka terus setia dan melayani Tuhan. Hamba pun berdoa bagi pengelola Radio Mazda, berdoa bagi pemain Orgen, berdoa bagi ketiga kostur. Tuhan menyertai dan memberkati mereka, pribadi bahkan keluarga mereka masing-masing. Bapa di sorga, hamba pun berdoa bagi majelis rayon piket minggu lalu, bahkan yang akan melanjutkan minggu piket di minggu yang baru. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, biarlah dalam tugas pelayanannya, jemaat Tuhan ini terus diberkati Tuhan, dan jemaat hidup di dalam Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa pula bagi kami sekalian, hamba-hamba Tuhan yang melayani di rumah Tuhan ini, tetapi juga yang sebentar akan keluar melayani para Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dapat pelayanan bagi lansia dan orang sakit. Tuhan memberkati dari setiap pelayanan kami hingga lewat doa dan firman yang kami sampaikan dapat membawa kekuatan, kesembuhan bagi keluarga yang kami layani. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi pendengar setia RRI yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka. Kalau di saat ini mereka sedang mendengar dari bagian firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah firman itu menjadi bagian dalam hidup mereka dan bukan saja menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman dalam hari-hari hidup mereka. Tuhan pula menyertai dan memberkati mereka. Mungkin di saat ini yang mendengar dari siaran langsung ini, ada yang sakit, ada yang lemah, Tuhan datang dan beri kekuatan, Tuhan datang dan beri kesembuhan. Dan biarlah kehidupan mereka terus ada dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Hamba berdoa bagi pengelola RRI Biak, Tuhan memberkati mereka. Biarlah di setiap siaran-siaran yang mereka siarkan dapat berguna bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang hendak kami minta-minta, tapi jauh dari setiap perkataan yang akan kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan itu Maha Tahu dan Tuhan mengerti
apa yang akan kami sampaikan. Akhirnya ya Bapa, kasih dan penyertaan Tuhan terus ada bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini ada dalam tuntunan dan naungan kasih sayang Tuhan. Dan hamba berdoa buat sepanjang minggu yang baru dalam tugas kerja usaha dan pencaharian kami. Tuhan ada dan menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa syafaat kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dengar dan sauti doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian Kidung Jemaat 370. Nyanyian Kidung Jemaat 370 bait 1, 2 dan baitnya yang ketiga. Bait 3 saya undang berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku dan kata seterusnya.

Jemaat kekasih Tuhan dan pendengar setia RRI yang diberkati Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.

0: Jemaat Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali.
1: Baik, pendengar baru, kita ikuti jalannya ibadah Minggu pagi yang kami siarkan langsung dari Gereja GKI Yenures Biak. Pendengar, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Kita akan masuk dalam program Biak siang ini, Biak Orkokine, rangkaian lagu-lagu rohani kembali kami hadirkan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10.30 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi.
0: Ih, belum kedengaran suaranya. Good morning everybody.
1: Good morning, Miss Angel.
0: How are you today?

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Mimi.
0: Ih, belum kedengaran suaranya. Good morning, everybody.
1: Good morning, Miss Angga.
0: How are you today?
1: I'm good, thank you.
0: Wah, senang sekali, Miss Rizka. Senang sekali bisa menyapa anak-anak pagi hari ini. Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Miss juga mau menyapa anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya? Wah, baik. Ya, Miss Rizka, pagi hari ini tidak sendiri. Miss Rizka ditemani dengan teman-temanmu dari PAUD Eagle Kids. Ada Elin. Hai, Elin. Ada Matilda. Hai, Matilda. Ada Caca. Hai, Caca. Ya, ada Uye.

Clap your hands, tepuk tangan. Ya, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, sebelum kita belajar di pagi hari ini, kita mau berdoa. Semuanya close your eyes, close your hands, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. 1, 2, 3. Good morning, Lord Jesus. We thank you, Lord, for today, for our family, for our friends and teacher. Now we want to study, sing and play. Please protect and be with us in the name of Jesus. Amin. Oke, terima kasih. Siapa yang mau belajar? Ya, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar tentang isi piringku. Tentang apa? Duh, Miss Rizka mau dengar teman-teman yang ada di rumah. Tentang apa ya? Oh, tentang isi piringku. Kita hari ini mau belajar tentang isi piringku. Tapi sebelum kita belajar, kita mau bernyanyi lagu Aku Suka Makan Sayur. Oke? Okay? 1, 2, 3. Aku suka.

0: Miss Rizka mau dengar dulu tepuk makannya. Tepuk makan. Makan makan yang bergizi agar badan sehat. Oh, hebat sekali anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Di pagi hari ini kita mau belajar. Kita mau belajar tentang apa tadi, Miss? Tentang apa ya? Yes, tentang isi piringku. Nah, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, hari ini kita mau belajar tentang isi piringku. Di isi piringku itu ada makanan yang sehat. Nah, ayo, siapa yang tahu makanan sehat itu seperti apa saja ya?
1: Ayam, nasi.
0: Iya. Oke, satu-satu. Ada apa? Ada ada nasi, ada apa lagi?
1: Kentang.
0: Ada sayur, ada apa lagi? Ada buah-buahan. Buah-buahannya apa saja ya?
1: Anggur dan apel.
0: Apel, ada apa?
1: Pepaya.
0: Ada anggur, ada buah pepaya.
1: Ada pisang.
0: Ada buah pisang. Good. Iya, itu isi piringku. Iya, betul. Oke, ada tahu, ada tempe. Jangan lupa juga makanan sehat kita ada telur, ada apa lagi?
1: Jagung.
0: Iya, ada ikan, ada jagung, dan juga ada
1: ayam.
0: Ayam, ya. Itu adalah makanan

0: yang sehat. Makanan yang kita makan. Supaya apa kita makan makanan yang sehat? Supaya tubuh kita menjadi apa? Anak-anak yang di rumah makan sehat juga tidak ya? Wah, makan sehat. Harus makan sehat supaya tubuh kita menjadi bisa berlari. Good, Maudi. Kalau makan makanan yang sehat, tubuh kuat, bisa berlarinya kan?
1: Bisa. Tuh ada yang bocaminnya langsung cepat-cepat bisa terjelap semua.
0: Oke, good.
2: Tapi nanti tenaganya banyak.
0: Oke, siap. Tenaganya kuat, tenaganya banyak, bisa berlari. Bisa semangat kalau makan makanan yang sehat. Jangan lupa... Oke, jangan lupa makan makanan yang sehat juga. Jangan lupa minum air putih. Banyak-banyak minum air
2: putih.
0: Banyak-banyak minum air putih. Anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, pagi hari ini kita juga mau mendengarkan cerita tentang isi piringku yang akan disampaikan oleh Miss Cindy. Tapi sebelumnya, sebelum kita mendengarkan Miss Cindy bercerita, kita akan bernyanyi lagu Minum Air Putih. 1, 2, 3, kita harus

0: minum air putih.
1: Oke. Selamat pagi anak-anak di studio.
2: Pagi.
3: Pagi.
1: Selamat pagi anak-anak di rumah.
4: Pagi.
1: Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita. Tadi kita sudah belajar tentang isi piringku. Tentang apa?
3: Isi piringku.
1: Saat ini Miss Cindy akan membacakan cerita. Judulnya Bimo dan Pasukan Super Piringku. Apa?
3: Bimo.
1: Bimo dan Pasukan Super Isi Piringku. Di sebuah rumah yang nyaman, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Bimo. Bimo sangat suka bermain bola. Gol! Hore! Tapi ada satu masalah. Bimo tidak suka makan sayur dan buah. Bimo hanya mau makan permen dan coklat. Akibatnya, apa yang terjadi? Saat Bimo bermain bola, Bimo cepat lelah. Napasnya terengah-engah. Dan yang paling sedih, Bimo sering sakit perut dan batuk. Suatu hari, ibu memanggil Bimo. Bimo, ayo makan siang. Hari ini ibu siapkan piring ajaib, kata ibu sambil tersenyum. Bimo penasaran, ia berlari ke meja makan. Wus, wus. Bimo melihat piringnya berbeda. Piring itu memiliki sekat-sekat, seperti rumah yang punya banyak kamar. Di setiap kamar ada makanan yang berwarna-warni. Wah, piring ajaib. Apa isinya, Bu? Tanya Bimo. Ibu tertawa. Ini bukan sembarang piring, Bimo. Di dalamnya ada pasukan super piringku yang siap memberikan kekuatan khusus untukmu. Bimo matanya bersinar. Pasukan super? Siapa saja mereka, Bu? Ibu menunjuk bagian piring yang paling besar berisi nasi putih hangat. Ini adalah pahlawan energi. Namanya nasi, kentang, atau jagung. Kalau Bimo memakannya, tubuh Bimo akan punya baterai yang penuh. Bimo bisa berlari kencang dan bermain seharian tanpa capek. Bimo langsung menyendok nasi itu. Nyam, nyam, nyam, nyam. Enak, baterai Bimo jadi penuh. Lalu ibu menunjuk bagian piring yang berisi ikan goreng, telur, dan tahu. Ini adalah pahlawan otot. Namanya ikan, telur, dan tahu. Kalau Bimo memakannya, otot Bimo akan menjadi kuat seperti baja. Bimo bisa mengangkat mainan yang berat dan tumbuh jadi anak yang tinggi. Bimo memakan ikannya. Wah, otot Bimo jadi kuat, Bu. Selanjutnya, ibu menunjuk bagian piring yang berisi sayur bayam dan wortel. Ini adalah pahlawan perisai. Namanya sayur bayam dan wortel. Kalau Bimo memakannya, Bimo akan punya perisai ajaib. Kuman, penyakit, tidak akan berani mendekat. Dan mata Bimo jadi tajam seperti burung elang. Bimo memakan bayamnya. Hore, Bimo punya perisai. Terakhir, ibu menunjuk mangkuk kecil berisi potongan pepaya dan pisang. Ini adalah pahlawan senyum. Namanya buah pepaya dan pisang. Kalau Bimo memakannya, perut Bimo akan nyaman dan Bimo akan selalu ceria tersenyum. Bimo memakan buahnya. Pepayanya manis sekali, kata Bimo. Satu lagi, kata ibu sambil memberikan gelas berisi air bening. Ini adalah pahlawan segar, air putih. Kalau Bimo meminumnya, tubuh Bimo akan segar dan mencuci semua kotoran di dalam tubuh. Bimo minum air putihnya sampai habis. Sejak hari itu, Bimo tidak pernah menolak makan lagi. Setiap makan, Bimo selalu ingat pada pasukan super piringku. Sekarang, Bimo jadi anak yang paling kuat, paling lincah, dan tidak pernah sakit lagi. Bimo pun bisa bermain bola sampai sore hari tanpa lelah. Tamat. Nah, sekarang Miss Cindy mau tanya. Siapa yang tadi dicerita ini ya, yang tadi Miss Cindy bacakan? Tadi namanya siapa?
5: Bimo.
1: Bimo. Good job, Elin. Nah, dia tadi kenapa ya sampai dia bisa batuk-batuk? Karena makan permen dan coklat. Siapa yang suka makan permen dan coklat?
5: Tidak.
1: Oh, tidak, Kak. Nanti Miss Cindy tanya mama-mama ya. Oh, makan es krim. Boleh banyak-banyak makannya?
5: Tidak
1: boleh. Sedikit saja, oke. Nah, kita harus rajin banyak makan?
5: Tapi banyak
1: sayur. Apa lagi? buah, tempe, apa lagi?
5: Telur.
1: Nasi.
5: Ikan.
1: Ayam. Oke, telur. Supaya apa? Kita punya tubuh?
5: Kuat.
1: Supaya kita bisa?
5: Lari.
1: Oke.
2: Oke, wah, kita sudah mendengarkan cerita dari Miss Cindy. Tepuk anak pintar.
4: Saya sudah pintar.
2: Siapa yang senang belajar hari ini?
6: Saya.
2: Wow. Nah, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, sekarang kita mau menyebutkan beberapa makanan sehat dalam bahasa Inggris. Ada nasi. Siapa yang tahu ya, nasi dalam bahasa Inggris apa ya? Rice. Sebut sama-sama.
6: Rice.
2: Ah, Miss Rizka mau dengar. Anak-anak yang ada di rumah, apa ya? Wah, rice. Terus ada ikan. Ayo. Ya, ikan dalam bahasa Inggris fish. Apa anak-anak?
6: Fish.
2: Oh ya, good. Kemudian ada juga ayam. Ayam dalam bahasa Inggris chicken. Ya. Ada juga ada buah pisang. Pisang dalam bahasa Inggris
6: banana.
2: Ah, Miss Rizka mau dengar anak-anak yang ada di rumah apa ya? Wah, banana. Anak-anak yang di rumah juga hebat-hebat seperti anak-anak yang ada di studio. Nah, ada juga buah anggur. Siapa yang tahu buah anggur dalam bahasa Inggris? Grape. Apa?
6: Grape.
2: Yes. Anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, tadi kita sudah belajar tentang isi piringku. Ada makanan-makanan yang sehat dan juga kita sudah mendengarkan cerita tentang isi piringku. Nah, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita akan mendengarkan temanmu Maudie mengucapkan syair. Oke, kita mau mendengarkan temanmu mengucapkan syair. Oke, silakan.
7: Makan ikan setiap hari, tubuh sehat, hati berseri, banyak protein untuk badan agar pintar, penuh semangat.
2: Oke, terima kasih.
8: Makan
2: yang bergizi agar badan
8: sehat.
2: Oke, anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, kita mau bernyanyi satu kali lagi sebelum kita mengakhiri belajar kita di hari ini dan juga siaran kita di hari ini. Kita mau bernyanyi sekali lagi, aku suka makan sayur. Suaranya harus besar ya, biar kedengaran juga. Dan teman-teman yang di rumah, anak-anak yang di rumah bisa mengikuti. 1, 2, 3.

0: terima kasih untuk anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Pesan-pesan Miss Rizka, sebelum kita mengakhiri belajar kita di pagi hari ini, jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan jangan lupa untuk minum air putih selalu. Kalau kita makan makanan yang sehat, tubuh kita pasti akan iya, sehat dan kuat selalu. Dan jangan lupa anak-anakku yang ada di studio dan yang ada di rumah, banyak-banyak untuk minum air
1: putih.
0: Air putih. Oke, sekali lagi tepuk anak pintar.
1: Saya sudah pintar. Yeay.
0: Ya, kita akan mengakhiri siaran PAUD kita di pagi hari ini. Sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Goodbye to you.

0: God bless you.
1: God bless you.
0: Berkati temanmu.
1: God bless you.

0: Baik, pendengar, selamat siang, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Dengan semangat masih terus hadir, iya, menemani suasana siang kita untuk edisi yang sama The Bad Weekend kita, Happy Sunday. Iya, 11 Oktober 2026 tentunya, dan berbagi program siaran kami yang sudah kita ikuti tadi, di mana sudah kita dengarkan Idola Indonesia Layak Anak yang sudah kami hadirkan siaran PAUD bersama kelompok belajar Eagle Kids. Iya, kini Anda kembali bersama-sama kami Pro 1 Araribiak di FM 96.1 MHz. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan siaran-siaran siang kita yang sebegitu menariknya juga dalam program-program acara kita di sepanjang siang ini, menemani aktivitas siang Anda, pendengar. Iya, saya hadirkan dulu informasi cek fakta edisi 11 Oktober 2026.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Selamat siang, pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Padahal informasi yang beredar dengan tagar demikian, faktanya klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut ke warga negaraannya adalah hoax atau tidak benar keakuratannya. Bahkan dilansir dari antarnews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut ke warga negaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Kabar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence alias AI dengan probabilitas sangat tinggi pada Juli 2026. Di mana Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia alias WNI tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Sehingga informasi yang beredar dengan tagar media sosial menampilkan foto kedua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan dikategorikan informasinya bersifat hoax atau tidak benar keakuratannya. Pendengar, sekian kabar cek fakta edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Yapi Burdam.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Iya, selamat siang pendengar. Semangat siang terus menemani Anda di santai siang kita edisi hari ini pendengar. 11 Oktober 2026 ya, untuk semua yang lagi pada menikmati nuansa libur di best weekend kita pesandai. Iya, semangat terus menemani kebersamaan kita pendengar. Tengah cuaca cerah juga untuk hari ini. Sekalipun nuansa panas ya, artinya kota Biak tercinta sesuai dengan ciri khasnya orang Biak, kota Karang Panas. Oke, seperti biasa menemani siang kita di saat ini, saya nantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung seperti biasa di acara kita Titip Tembang Siang TTS Pro 1 RRI Biak. Ya, bersama saya yang bertugas Yapi dan juga rekan operator kami ada Bung Fakri Abbas terus menemani Anda pendengar nanti hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore bisa kita ikuti bersama penyampaian buletin sore Warta Berita Daerah Biak. Ya, untuk itu saya nantikan saja, silakan untuk Anda yang hari ini tengah berbahagia bertambah setahun usia atau mungkin yang lagi menikmati akhir pekan sama keluarga, rekan, kerabat, sahabat atau siapapun itu, dengan semangat siang menemani aktivitas Anda sembari dengarkan radio. Oke, stay terus sama saya di sini. Frekuensi kesayangan Anda ya, frekuensi terpilih 96.1 MHz. Anda yang menyimak langsung melalui FM atau juga mendengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital, rri.co.id. Oke, menemani suasana siang Anda pendengar. Silakan ya 0822-5163-4612. Saya coba nantikan saja untuk Anda yang ingin bergabung pesan singkat Anda melalui via WhatsApp. Silakan, akan saya hadirkan semua permintaan lagu-lagu yang ingin Anda pilih, Anda dengar. Atau mungkin yang ingin berbagi ucapan, sapaan, salam-salamnya boleh. Monggo ya. Saya tunggu. Mungkin yang lagi pada santai dalam mobil sambil monitor radio. Atau mungkin yang ada di pelosok-pelosok sana. Saya berharap juga Anda mendengarkan Prosatu Rari Biak. Pada Ido Awa Imando Nufori Oridek. Yang ada seputaran kawasan Biak Barat sana, Biak Timur, Biak Utara, Biak Selatan, Kabupaten Tetangga Supiori. Selamat siang saja untuk semua ya. Dengan semangat masih menemani Anda di program Biak Siang. Biak Orkok ini masih menemani Anda terus dengan rangkaian acara kita di Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, silakan yang ingin bergabung seperti biasa 0822-5163-4612. Dari yang teleponnya ditunggu, pesan WhatsApp-nya juga ditunggu di kebersamaan kita siang hari ini. Nanti juga hingga tepat pukul 11 lebih 46 menit kita akan ikuti penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya. Oke, pendengar, saya hadirkan dulu satu tembang terbaik ya dari Celine Dion featuring M.R. Kelly dengan lirikan lagunya I Am Your Angel. Ya, mengawali kebersamaan kita sekaligus menantikan nanti yang ingin bergabung. Saya tunggu di layanan telepon yang sama di acara kita hingga tepat pukul 11 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur.

Oke, itu dia satu dari Mark Kelly featuring Celine Dion ya, dengan I Am Your Angel yang sudah hadir. Ya, mengantar kita di menit ke-20 usai dari pukul 11. Ya, saya langsung aja hadirkan dulu satu permintaan lagu yang sudah dipilih ini ya. Rakisan lagu dari Bob di seputaran Kampung Baru. Mat siang kakak, mat bertugas. Oke, semoga menghibur kebersamaan kita juga yang lagi pada monit di seputaran Snerbo ya. Posisinya lagi santai siang. Oke, buat kakak tolong request lagu dong dari Lady Gaga, Always Remember Me. Spesial buat semua yang lagi pada dengarkan Radio Pro 1 era Ribiak. Semangat siang, tetap semangat ya. Oke, makasih. Ya, saya hadirkan saja langsung dari Lady Gaga ini, Always Remember, buat Bob di seputaran Snerbo. Semoga terhibur, selamat mendengarkan, tetap semangat.

Secara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: Kamu tahu nggak? Aku dengar si dia tuh.
1: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
0: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
1: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
2: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
3: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
2: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Oke, 36 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di suasana siang kita. Iya, dengan semangat terus hadir menyapa dan menemani Anda pendengar. Ya, meskipun panas di luar sana, minta ampun ya. Tapi seperti biasa ya, ciri khasnya orang Biak tetap panas, tetap semangat. Kota Biak, Kota Karang panas. Yang lagi santai siang, semangat bersama keluarga di rumah ataupun juga yang lagi pada healing di siang hari ini ya, kunjungi tempat-tempat wisata atau mungkin juga yang lagi di rumah tetapi mungkin manfaatkan akhir pekan sebagai alternatif terbaik untuk mengoleksi setiap serial film-film terbaru yang sudah dibilang tren, bahkan juga menjadi film-film terbaik di sepanjang minggu pertama di bulan Oktober ini. Ya, pendengar, saya juga punya satu rekomendasi film terbaik untuk Anda. Mungkin sembari mengikuti informasi-informasi yang ada di wilayah Biak, bahkan informasi-informasi terbaik juga, Anda perlu namanya hiburan ya, sebagai salah satu cara untuk merefresh otak dari sekian banyak tumpukan pekerjaan yang begitu numpuk. Artinya Sabtu Minggu bisa menjadi alternatif terbaik untuk koleksi dulu. Kita refresh dulu pikiran, refresh dulu otak biar lebih refresh untuk kembali berpacu dengan beragam aktivitas kembali di awal pekan nantinya untuk nuansa Senin. Artinya kita juga wajib mengoleksi namanya hiburan, baik berupa film, musik yang ingin kita dengar, yang ingin kita tonton. Nah, ini untuk merefresh pikiran kita untuk tetap segar, bugar, semangat menjalani aktivitas di awal pekan. Ya, satu rekomendasi film yang saya ambil ini, pendengar, di mana bangkit dari kematian demi membalaskan dendam sang kekasih. Waduh, sadis ya.

Ya, menyimak dari alur bahkan sinopsis dari serial film The Crow. Nah, ini menghadirkan kisah aksi fantasi gelap yang memadukan cinta, kehilangan, dan balas dendam. Wah, ini komplit. Di mana film ini mengisahkan perjalanan

Perjalanan seorang pria yang kembali dari kematian dan membalaskan dendam atas pembunuhan dirinya dan sang kekasih. Dengan nuansa kelam serta adegan aksi yang menegangkan, The Crow juga menawarkan cerita emosional tentang cinta yang tetap bertahan meski dipisahkan oleh maut. Di mana film ini menjadi pilihan menarik bagi penonton yang menyukai genre aksi thriller dan supranatural. Maka mengutip dari laman media Indonesia, cerita itu berpusat pada Eric Driven, seorang pria yang memiliki masa lalu kelam dan kemudian menjalin hubungan dengan Shirley Webster. Nah, keduanya juga menemukan kebahagiaan setelah melalui berbagai pengalaman hidup yang sulit. Namun, kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama ketika mereka menjadi korban kekerasan brutal, di mana Eric dan Shirley tewas secara tragis meninggalkan kisah cinta yang belum sempat mereka perjuangkan sepenuhnya. Waduh. Lagi-lagi di mana kematian tidak menjadi akhir perjalanan Eric. Dan kekuatan misterius yang membawanya kembali ke dunia orang hidup, Eric memperoleh kesempatan untuk mencari keadilan bagi dirinya dan juga Shirley. Bahkan dibantu nih pendengar. Ya, bahkan dibantu dari kisah film, dari sinopsis film ini, di mana untuk membalaskan dendam tersebut dibantu oleh seorang seekor gagak yang memiliki hubungan erat dengan kebangkitannya Eric. Bahkan mulai menelusuri jejaknya para pelaku yang telah menghancurkan hidupnya, hidup mereka berdua, dalam perjalanannya ia berubah menjadi sosok penuh amarah yang tidak akan berhenti sebelum menuntaskan misinya. Lagi-lagi pendengar, misi balas dendam tersebut membawa Eric menghadapi berbagai musuh berbahaya dan memaksanya berhadapan dengan sisi tergelap manusia. Di balik pertarungan pendengar, di mana pertarungan brutal dan aksi penuh ketegangan ini, film ini juga menyoroti kesedihan mendalam

Iya, di balik pertarungan brutal dan aksi penuh ketegangan, film ini juga menyoroti kesedihan mendalam seorang pria yang kehilangan orang paling berarti dalam hidupnya. Lagi-lagi Erik harus menghadapi kenyataan bahwa kebangkitannya bukan sekedar kesempatan untuk membalas dendam, melainkan juga perjalanan emosional untuk memahami arti pengorbanan, kehilangan, dan cinta sejati. Gimana bagi penonton yang ingin menyaksikan kisah cinta tragis ini, Padagar? Dengan balutan aksi supranatural, The Crow bisa menjadi tontonan yang menarik. Pilihan hari terbaik juga di akhir pekan seperti saat ini, di mana film ini menyuguhkan atmosfer gelap, pertarungan intens, serta konflik emosional yang memperkuat perjalanan Erik dalam mencari keadilan bagi Sally. Kehadiran tema cinta yang melampaui kematian menjadi daya tarik utama cerita ini, di mana penonton dapat memeriksa ketersediaan film The Crow melalui platform video untuk mengetahui apakah judul tersebut dapat ditonton di lokasi masing-masing. Tapi kalau untuk kita sendiri sudah mulai ditayang di bioskop-bioskop, bahkan juga sudah mulai bisa ditonton melalui video view video atau mungkin aplikasi tonton video terlengkapnya. Ya, bisa ditonton juga secara online ya sama untuk semua. Dan itu dia satu rekomendasi film yang sudah saya hadirkan, mana-mana suasana siang kita untuk saat ini. Alternatif terbaik mungkin kalau tidak ke tempat wisata atau tidak healing hari ini, nah, kita bisa koleksi dulu sambil tonton, refresh pikiran biar besok semangat nontonnya, kembali beraktivitas dengan energik tentunya. Oke, 43 menit usai dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, pendengar. Itu dia ya satu informasi yang saya hadirkan mengutip laman media Indonesia yang sudah hadir ke ruang dengar Anda.

Pernah kepikiran nggak gimana teknologi bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang? Nah, sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi, membuat ide, sampai menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kreativitas kita. Justru, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Stay smart, stay kreatif, teknologi makin canggih, kita juga harus makin cerdas.

Bay, pada kar pukul 11.46 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama penyampaian azan zuhur untuk daerah Biak dan sekitarnya.

0: sudahkah kita melakukan investasi terbaik untuk masa depan?
1: Investasi? Harus punya banyak uang dong.
0: Tidak selalu. Ada investasi yang jauh lebih berharga, yaitu kesehatan. Mulailah dari hal sederhana. Makan makanan bergizi, rajin berolahraga, cukup tidur, minum air putih, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: Jadi, hidup sehat itu investasi.
0: Betul, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap meraih masa depan. Jangan tunggu sakit baru peduli. Investasikan kesehatanmu mulai hari ini. Investasi sehat, masa depan hebat.

Chance atau AI kini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap membutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab dari penggunanya. Pendengar, tetap bijak gunakan teknologi, karena teknologi terbaik adalah teknologi yang memberi manfaat. So, tetap stay bersama saya di sini, positive thinking, dan jangan berhenti.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat siang untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami menyimak dan mendengarkan siaran kami di sepanjang siang ini, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan satu pemberitahuan pengumuman dalam informasi layanan masyarakat. Nomor 800-194 angka Romawi 10 BKPSDM 2026 bersifat segera perihal panggilan pertama ditujukan kepada yang terhormat Saudara Muhammad Yusuf dengan nomor induk pegawai 1981-091320 di tempat berdasarkan surat perintah tugas Bupati Biak Numfor nomor 800.1.3.1/3 tanggal 8 September 2026, bahwa saudara ditugaskan sebagai pengadministrasian perkantoran pada subbagian umum kepegawaian Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saudara segera melaksanakan tugas. Apabila saudara tidak mengindahkan panggilan ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat panggilan ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Sekretaris Daerah Sakarias L. Mailowa, tembusan Bupati Biak Numfor. Pendengar, sekian untuk info layanan masyarakat. Kami hadirkan tadi satu berita panggilan sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian informasi layanan masyarakat edisi siang ini. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita melangkah dengan program-program siaran kami selanjutnya, menemani Anda hingga tepat pukul 13 atau ke jam 1 siang nanti. Kita kembali menyimak penyampaian kabar berita olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu tahu nggak? Aku dengar sih dia tuh.
4: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
3: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
4: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
5: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
6: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
7: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Bicara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan kembali untuk Anda, pendengar, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu Nusantara hadir untuk Anda hingga pukul 13 atau ke jam 1 siang nanti. Kita akan simak kembali penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta yang dirangkum dalam Dinamika Dunia Olahraga tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar. Saya hadirkan saja beragam nuansa rangkaian lagu-lagu daerah dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote hadir menemani Anda dalam nuansa lagu-lagu Nusantara, menggantikan cerita budaya untuk edisi hari ini pendengar hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Secara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: Sedangkan kita lakukan investasi terbaik untuk masa depan.
1: Investasi? Harus punya banyak uang dong.
0: Tidak selalu. Ada investasi yang jauh lebih berharga, yaitu kesehatan. Mulailah dari hal sederhana. Makan makanan bergizi, rajin berolahraga, cukup tidur, minum air putih, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: Jadi, hidup sehat itu investasi.
0: Betul, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap meraih masa depan. Jangan tunggu sakit baru peduli. Investasikan kesehatanmu mulai hari ini. Investasi sehat, masa depan hebat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: Masih dari Liga Inggris pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan yang campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kaf, Celica, dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!
2: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendang. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. München tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun München mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
3: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
2: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
3: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
2: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain. but was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race. But today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika Lombok Tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends!
2: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan. Bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang ingin menang. Semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang ingin menang. Ya, itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight York juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang, setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns, merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: It's a big victory. In the Namsat, and you can see a replay of what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kalau saya lihat tentang mainnya sepak bola yang kita inginkan, ketika kita punya bola, kita bisa bola untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kalau bisa lihat, kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
3: Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Banten International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andriye muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increase the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bunga juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermulai dengan cukup baik dan kita berlayar untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Kita nggak bisa bikin gol akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure. I mean, in one second action, they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya dia bisa bikin draw.
2: And after that, we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami ingin 3 points, kami taruh beberapa pemain itu.
2: And alhamdulillah, at the end, we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofian bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Abun telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ke-13 klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship, pendengar. Tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Bia, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan bisa main. Memang tadi banyak peluang yang harusnya bisa menjadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, mungkin saya dalam usaha dan pelatih dalam usaha menurut pemain-pemain sudah bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, kemudian mereka melakukan aksi itu dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak menjadi terdekat.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Bia menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Bia dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Tiga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatiga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya sebagai pelaku usaha yang memanfaatkan hasil DAR RRI sangat terbantu atas peran dari RRI, terutama dengan fasilitas yang memadai dan sangat strategis.
2: Oh, untuk saat ini sudah, saya kira sudah memadai, sudah bagus tempatnya juga, sudah memadai semuanya, cuman masih kurang pelanggan. Ini kebanyakan dari RRI pelanggannya. Saya kira ya alhamdulillah selama ini cukup memadai. Harapannya untuk kedepannya supaya bisa lebih maju lagi, bisa lebih baik. Untuk pelanggannya mudah-mudahan bisa lebih banyak.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya?

0: Secara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.
1: Kamu tahu nggak? Aku dengar si dia tuh.
2: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
1: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
2: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
3: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
4: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
5: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

Kedengar, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan terus positif ya. I'm your angel, tampilan manis dari artis kesayangan kamu, Celine Dion, Fatmer Kelly.

kini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi ini dimanfaatkan untuk membantu berbagai aktivitas, mulai dari mencari informasi, membuat konten, hingga mendukung pekerjaan dan pembelajaran. Meski menawarkan banyak kemudahan, penggunaan AI tetap membutuhkan kecerdasan dan tanggung jawab dari penggunanya. Pendengar, tetap bijak menggunakan teknologi, karena teknologi terbaik adalah teknologi yang memberi manfaat. So, tetap stay bersama saya di sini, positive thinking, dan jangan berhenti jadi bagian.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs ya satu, java ice ya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
4: Pro 1, kanal informasi

0: Iya, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih menemani Anda dan berbagai rangkaian lagu-lagu dangdut. Iya, menemani suasana kita untuk sore hari ini, siang ya maksud kami, di edisi 11 Oktober 2026. Iya, nuansa lagu-lagu dangdut masih terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda, tetap bersama Pro 1 RRI Biak, terus mengudara di sore siang hari ini. Hingga nanti pada pukul 15 kita akan ikuti rangkaian berita lintas sepekan yang akan kami hadirkan menemani Anda di sepanjang sore nanti. Selamat siang untuk Anda pendengar, salam sehat selalu. Ya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu dangdut saya hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak. Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan bersama saya Tri Rian. Kita awali informasi pertama. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor alami kenaikan, tembus Rp120.000 per kilogram. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan ibu rumah tangga karena menambah pengeluaran untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Jalan Samova, Jumat 9 Oktober 2026, kenaikan terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Hal tersebut disampaikan Ari, salah seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak Numfor.
2: Sementara yang kenaikan cuma rica saja, rica kecil, rica keriting. Rica kecil dari harga 80 naik sekarang sampai 120.
1: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan Mama Jill, salah seorang pembeli. Ia mengaku harga cabai saat ini cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga.
3: Sebagai ibu rumah tangga, ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih, dari 80 sekarang sudah 120. Waduh, ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapannya sih mungkin ke depan ya, ini bisa dibantu juga sama pemerintah. Mungkin ada pasar-pasar murah lagi. Ini kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga, terus juga harapannya mungkin cuaca makin membaik atau apalah yang menjadi kendala gitu ya, biar kita ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan harga yang normal kembali.
1: Sementara itu, harga bawang merah masih dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Memajil berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga kini, penyebab pasti kenaikan harga cabai tersebut belum diketahui. Masyarakat berharap harga kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
4: Pemerintah daerah Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Biak Kota atas dedikasi dalam mencetak alumni sukses yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma pada peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota Kota, Jumat 9 Oktober 2026. Dikatakan usia 44 tahun SMA Negeri 1 Biak Kota adalah bukti kematangan, dedikasi dan konsistensi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, TNI dan Polri dalam membangun Biak Numfor Papua, bangsa dan negara. Ia menegaskan perayaan HUT Mansa Biak tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi harus dijadikan momentum evaluasi dan refleksi untuk peningkatan mutu pendidikan di Biak Numfor. Menghadapi tantangan era digital yang terus berubah cepat, Katrin Wanma meminta Dewan Guru untuk terus beradaptasi dan melahirkan inovasi, karena kompetensi, karakter, dan inovasi adalah kunci utama. Katrin Wanma atas nama pemerintah daerah berpesan kepada siswa-siswi sebagai generasi emas yang akan melanjutkan kepemimpinan di daerah, tetap belajar dengan tekun, menjauhi hal negatif seperti miras dan narkoba, serta memanfaatkan waktu di sekolah untuk menempa diri dan mengasah bakat.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah terdahulu dari SMA Negeri 1 Biak Kota hingga saat ini, dan juga kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran dan ketulusan hati untuk mendidik anak-anak kita. berkat kerjasama dan kerja keras Bapak dan Ibu guru sekalian, sekolah ini telah berhasil mencetak banyak alumni sukses yang kini telah ikut membangun Biak Nufor, tanah Papua, bangsa dan negara di berbagai sektor pemerintahan, swasta, TNI dan Polri.
4: Sementara Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir dalam sambutannya mengatakan, selama 44 tahun sekolah ini telah menjadi rumah pendidikan yang melahirkan generasi unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara. Ia menjelaskan makna tema perayaan tahun ini, yakni menginspirasi berarti menjadi teladan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, berkarya berarti menggunakan potensi, kreativitas dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sementara berprestasi adalah wujud nyata dari kerja keras, kedisiplinan dan semangat pantang menyerah.
6: Keluarga besar SMA Negeri 1 Biak, marilah kita terus menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta membangun budaya sekolah yang positif. Jadikan setiap langkah dan karya kita sebagai sumber inspirasi bagi orang lain, serta jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya mengajak seluruh warga sekolah untuk terus mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas pendidikan dan membangun nama baik SMA Negeri 1 Biak agar semakin maju, unggul dan berdaya saing di tingkat daerah, nasional bahkan global.
4: Dalam momentum HUT ke-44, seluruh warga sekolah diajak untuk menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi kejujuran, membangun budaya sekolah yang positif dan mempererat persaudaraan. Ia berharap SMA Negeri 1 Biak Kota terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, kreatif, semakin maju, unggul dan berdaya saing.
0: Sebanyak 1.700-an lebih pelajar siap tampil di ajang Biak Pernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Eka Agustina melaporkan.
1: Jelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026, persiapan Biak Bernyanyi terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 1.735 anak telah terdata sebagai peserta yang mengikuti latihan. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga menembus lebih dari 2.000 peserta. Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas M. Morin, mengatakan jumlah peserta yang telah terdata saat ini justru telah melampaui target awal.
7: Sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 1.735 anak dan itu yang terdata, dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Nunfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung.
1: Peserta yang telah terdata tersebut telah menjalani latihan secara bersama-sama di sejumlah titik atau lokasi sebagai bagian dari persiapan penampilan Biak Bernyanyi. Festival Biak Melanesia juga menjadi kesempatan untuk mengangkat kembali berbagai potensi budaya yang ada di Biak. Pasalnya, lagu-lagu yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut menggunakan bahasa Biak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya belajar bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi juga mengenal serta mencintai bahasa ibu mereka.
7: Kami berharap dari kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi, yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu. Nah, yang kedua, anak-anak juga dengan sendirinya selain mereka bisa bermain, tapi juga secara khusus menjaga warisan bahasa Biak ini, karena pasti itu akan melakukan lagu-lagu bahasa Biak. Jadi rasa cinta kepada bahasa ibu, bahasa Biak itu akan tumbuh kembali.
1: Melalui Biak Bernyanyi, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mewariskan seni, musik, dan bahasa Biak pada generasi muda. Eka Agustina melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Biak Gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Nufor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2B Biak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
8: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melakukan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional, jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
0: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
8: Dan orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP, kalau dinas itu bisa menerbitkan. Tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
0: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2B Biak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat. Melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Nufor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Ririn Arini melaporkan.
9: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama mulai tahun 2026. Penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta Distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
10: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan asintanya, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
9: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
11: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Som yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun rica cabai ini. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus, ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
9: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
12: HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan Polri di wilayah Biak Numfor. Berikut laporan selengkapnya. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Kaskopsu 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kesepolanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
13: Kita melaksanakan hari peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan unsur pemerintah yang ada di daerah.
12: Selain itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak awal September 2026. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Biak Numfor.
14: Untuk kami selama ini melaksanakan tugas dalam Kaptipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkam timah saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biak.
12: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biak Numfor telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Roni Loluan melaporkan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah 2 kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
15: Sebagai Bupati Biak Numfor, memang juga sudah wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada. Tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
4: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
16: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang Pedoman Orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
4: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
0: Anda masih mengikuti Buletin Sepekan sama Pro 1 RRI Biak.
12: Informasi terakhir, Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menyelenggarakan turnamen Mandiri Tennis Club MTC Cup 2026. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
9: Bank Mandiri Kantor Cabang Biak bekerja sama dengan Pengurus Cabang Persatuan Tenis Lapangan Indonesia PLT Biak Numfor menggelar turnamen Mandiri Tennis Club MTC Cup Biak 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bank Mandiri ke-28 tahun. Ketua Panitia Pelaksana Adi Irsat Bakri menjelaskan, turnamen ini lahir dari keinginan bersama para pecinta olahraga tenis di Biak untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Pertandingan berlangsung pada 5 Oktober hingga 10 Oktober 2026 di lapangan tenis Bank Mandiri Biak. Terdiri dari dua kategori lomba, yaitu kategori putra umum diikuti 7 regu, masing-masing beranggotakan 6 peserta. Kategori ganda putri melibatkan 11 pasang khusus peserta pemula. Secara keseluruhan tercatat 60 peserta turun berpartisipasi dalam ajang ini. Hadiah yang diperebutkan meliputi piala, medali, dan uang tunai.
17: Bank Mandiri yang ke-28 di tahun ini. Jadi memang teman-teman di Bank Mandiri punya keinginan untuk kita coba melaksanakan kegiatan olahraga. Jadi bertujuan untuk mempererat silaturahmi teman-teman yang punya hobi tenis lapangan yang ada di Kota Biak. Jadi tujuan kami sih biar menjaga silaturahmi, meningkatkan kebersamaan, dan untuk menjaga kesehatan bersama juga sih. Untuk pesertanya ini terbuka untuk umum, jadi semoga kita ke depannya ini para peserta yang ikut bertanding enjoy dalam pertandingan, dan ke depannya mungkin dari teman-teman senior ataupun mungkin petinggi-petinggi yang ada di Biak bisa mengadakan pertandingan yang mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
9: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SE CPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
12: Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Tri Rian mewakili tim pemberitaan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan. Produksi RRI Biak.

91.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Biak, dan senang sekali saya Ain Husen kembali menjumpai Anda di sore hari ini, dan kita akan di kebersamaan minggu sore yang cerah ini hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, terima kasih pendengar yang masih bersama kami, terutama untuk para pendengar yang masih bekerja di sore ini ya, yang masih berada di kantor, di pelabuhan, di pasar, dan dimanapun itu, di rumah sakit dan puskesmas, tetap semangat di minggu sore ini. Juga untuk Anda yang sedang di perjalanan pulang, kami sampaikan agar berhati-hati, semoga selamat sampai di tujuan Anda. Dan juga tentunya untuk para pendengar yang beruntung ya, yang berlibur di minggu sore ini, yang berkumpul bersama keluarga, teman, dan juga saudara-saudaranya, silakan menikmati waktu bersama orang-orang tersayang, karena ya cuaca di Biak untuk minggu sore ini cukup cerah, meskipun sepertinya sedikit berawan.

Ya, baik pendengar, kita masih akan terus menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pukul 16.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama siaran Sekolah Minggu bersama Bina Iman Anak Katolik Paroki Kerahiman Ilahi. Untuk itu, bagi Anda yang masih bekerja, yang sedang menikmati sore hari dan juga masih dalam perjalanan, kami sajikan satu lagu ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di sore hari ini. Ya, untuk itu satu lagu dari Gamaliel Aldri dan Cantika dengan judul Bahagia akan saya sajikan untuk Anda. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: do. Look what you just made me do.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Biar tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

0: penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.
1: Dan 6,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak sore ini, Biak Mandira ini.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 16:03 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita masuk dalam program siaran Sekolah Minggu. Untuk itu, para pendengar, kita akan ikuti bersama Sekolah Minggu dari Bima Iman Anak Katolik Paroki Kerahiman Ilahi bersama pendamping Kak Maria dan Kak Winda. Selamat sore dan selamat mengikuti.
1: Salve!
2: Salve! Salve! Salve!
1: Selamat sore, adik-adik dan para pendengar yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan salam sukacita dari Bina Iman Anak Paroki Kerahiman Ilahi Biak. Mari kita bergembira dan bersukacita bersama dalam Tuhan. Kita awali pertemuan ini dengan lagu dan kita awali pertemuan ini dengan bernyanyi lagu Hatiku Gembira Tuhan.

Adik-adik serta pendengar yang dikasihi Tuhan, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita dapat berkumpul dan beribadah bersama. Pada hari Minggu 11 Oktober 2026, gereja merayakan hari Minggu Pekan Biasa ke-28. Melalui Injil Matius 22 ayat 1-14, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan dan mengundang banyak orang. Tema kita hari ini adalah aku mau menanggapi undangan Tuhan dengan hati yang baik dan sukacita. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya, mendengarkan sabdanya, dan hidup dalam kasihnya. Namun, seringkali kita lebih sibuk dengan keinginan sendiri, tidak taat kepada orang tua atau menyakiti teman. Karena itu, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan kita. Tuhan menghendaki agar kita menjadi anak-anak yang rendah hati, taat, jujur, dan penuh kasih. Jika kita pernah mengabaikan ajakan untuk berdoa, malas mengikuti ibadah, dan tidak peduli kepada sesama, marilah kita memperbaiki diri. Dengan rendah hati, marilah kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah agar kita dapat mengikuti ibadat sabda ini dengan hati yang terbuka. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa.

sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau mengasihani kami, mengasihi kami, dan mengundang kami untuk datang kepada-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami sabda-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk tidak mengabaikan undangan-Mu, melainkan rajin berdoa, setia beribadah, dan taat kepada orang tua, serta mengasihi dan menolong sesama. Dampingilah adik-adik Bina Iman Anak Paroki Kerahiman Ilahi Biak dalam mewartakan kasih-Mu melalui radio RRI Pro 1. Lancarkanlah ibadah ini agar berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik dan para pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius 22 pasal 22 ayat 1 sampai 14 tentang perumpamaan pesta perkawinan. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bernyanyi lagu. Biar anak-anak datang kepadaku. 1, 2, 3.

0: Menghormati Injil Tuhan pada sore hari ini, marilah kita bangkit berdiri. Saya Laskar Kristus.
1: Siap, gerak!
0: Ayo, berdiri. Oke. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dahi, di mulut, dan di dada. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, "Katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini." Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini." Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ya, tidur lagi. Lagi, tidur lagi. Halo adik-adik.
1: Hai.
0: Hai, halo.
1: Halo, hai.
0: Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, siapa yang pernah diundang ke pesta ulang tahun teman?
2: Semuanya.
0: Ulang tahun teman di sekolah mungkin, di rumahnya mungkin, atau di mana lagi?
2: Tangga,
0: di KFC.
2: Di
0: KFC. Dan banyak tempat-tempat yang lainnya. Kalau kita diundang, biasanya kita merasa apa?
2: Bahagia.
0: Senang, bahagia, suka?
2: Suka. Sukacita. Apalagi kalau ada makanan enak dan banyak teman untuk apa?
1: Bermain.
2: Dalam Injil hari ini, Yesus bercerita tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Untuk siapa?
1: Untuk anaknya.
2: Raja mengundang banyak orang, tetapi mereka tidak mau datang. Ada yang sibuk dengan urusannya sendiri dan ada yang tidak peduli. Padahal pesta sudah disiapkan untuk mereka. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, raja dalam perumpamaan ini mengingatkan kita akan Allah yang mengundang kita untuk dekat dengannya. Tuhan mengundang kita melalui
1: doa,
2: melalui ibadah juga, melalui sabda Tuhan. Kalau pergi ke gereja hari Minggu mengikuti misa dan masih banyak lagi. Dan kesempatan untuk berbuat baik. Tetapi kadang-kadang kita lebih memilih apa? Bermain. Apa? Main HP. Apa lagi? Tidur. Tuh. Dan masih banyak lagi hal-hal lain sampai lupa kita untuk beribadah dan berdoa. Apa yang kita pelajari hari ini? Pertama, jangan mengabaikan undangan Tuhan. Seperti hari ini, undangan Tuhan untuk apa? Kita datang beribadah. Di mana ini?
1: Di
2: RRI Pro 1. Seperti kita juga pergi kalau hari Minggu ke gereja. Kalau di lingkungan sekitar kita, ibadah kombas. Ada juga ibadah wilayah. Terlebih kalau kita ini apa, kelompok kita ini apa?
1: Bina iman anak.
2: Kalau hari Minggu kita mengikuti ibadah sekolah Minggu dengan apa?
1: Gembira.
2: Ada sukacita?
1: Ada.
2: Puji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati kita agar pantas bagi
1: Tuhan.
2: Agar pantas bagi Tuhan. Bukan cuma pakaian kita yang kita siapkan, tetapi hati kita juga kita siapkan untuk Tuhan. Habis itu, dalam cerita firman hari ini, pakaian pesta dalam kisah ini mengingatkan kita bahwa menerima undangan saja belum cukup. Kita juga perlu menunjukkan iman kita melalui perbuatan apa?
1: Perbuatan baik,
2: bukan perbuatan yang
1: jahat.
2: Kita dapat melakukannya dengan berkata jujur, menghormati orang tua, membantu teman, kita saling berbagi dan meminta maaf kalau kita berbuat salah. Yang ketiga, Tuhan mengundang semua orang. Karena itu, jangan memilih-milih
1: teman
2: atau mengejek orang lain. Itu tidak baik. Terimalah setiap orang dengan apakah
1: kasih,
2: termasuk teman yang berbeda atau yang sedang membutuhkan bantuan. Misalnya ketika teman tidak membawa bekal, contohnya ya, tidak membawa bekal, kita dapat berbagi. Siapa di sini senang berbagi? Misalkan nih punya wafer tango 2, terus teman satu tidak punya snack, mau tidak berbagi?
1: Mau.
2: Jocelyn mau? Deslin mau? Denis mau?
3: Mau berbagi.
2: Iya. Apalagi contohnya ya, kalau misalkan teman tidak punya pensil atau pulpen atau penghapus, misalkan dia pinjam nih. Dia janji akan kasih pulang. Mau dipinjamkan?
1: Mau.
2: Mau. Semoga teman-teman yang meminjamkan barang-barang kita dapat kasih pulang, kasih kembalikan. Semoga kita kalau meminjam sesuatu juga kita harus kembalikan. Itu namanya apa?
1: Pintar.
2: Anak yang pintar ya mau meminjam bukan meminta. Lanjut. Ketika mama atau papa meminta bantuan, ketika menjawab dengan sopan dan melakukan dengan senang hati, tidak malu, tidak mau,
1: malas,
2: atau tidak bersuara. Semoga kita dapat menjadi orang yang bisa menghormati orang tua. Ketika teman melakukan kesalahan, kita tidak mengejek, tetapi menegur dengan baik dan bersedia memaafkan. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan kasih kita dalam tindakan setiap hari. Mari kita menjawab undangan Tuhan dengan hati yang terbuka dan hidup yang penuh kasih. Mari sama-sama ikut Kakak Winda punya kata-kata ini. Tuhan Yesus,
1: aku mau
2: datang kepadamu
1: dan melakukan kehendakmu.
2: Sekali lagi adik-adik,
1: Tuhan Yesus,
2: aku mau datang kepadamu dan melakukan kehendakmu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.

Saudara-saudari dan adik-adik terkasih, melalui perumpamaan pesta perkawinan, Yesus mengingatkan kita agar kita mengabaikan agar tidak mengabaikan undangan Tuhan dan selalu mempersiapkan hati untuk hidup dalam kasih. Dengan penuh iman, marilah kita menyiapkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan.

bagi gereja umat Allah. Semoga gerejamu senantiasa setia mewartakan undangan kasihmu, membimbing umat untuk mendengarkan sabdamu, serta melayani semua orang dengan rendah hati. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga para pemimpin bangsa diberi kebijaksanaan dan hati yang tulus untuk melayani masyarakat, menegakkan keadilan, serta memperhatikan mereka yang kecil dan membutuhkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami yang bagi yang miskin, sakit, dan tersisih. Semoga saudara-saudari kami yang miskin, sakit, dan kesepian dan tersisih mengalami kasih-Mu melalui perhatian dan pertolongan orang-orang di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami, semoga keluarga kami hidup dalam kasih dan damai. Berkatilah orang tua kami dengan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang cukup. Bimbinglah kami sebagai anak-anak agar taat, rajin belajar, jujur, dan saling mengasihi di rumah maupun di sekolah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kami semua tidak mengabaikan undangan-Mu, melainkan rajin berdoa, setia mengikuti ibadah, dan menunjukkan kasih melalui perbuatan nyata kepada mereka, kepada teman, keluarga, dan semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah kami, inilah doa-doa yang kami haturkan kepada-Mu. Semoga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil menyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. 1, 2, 3.

Marilah kita satukan seluruh wujud doa dan persembahan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,

0: seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas sabdamu hari ini melalui perumpamaan pesta perkawinan. Engkau mengingatkan kami bahwa engkau mengundang kami untuk datang kepadamu. Ampunilah kami apabila kami sering mengabaikan doa, ibadah, dan kesempatan untuk berbuat baik. Bantulah kami agar selalu mempersiapkan hati dengan iman, kejujuran, kerendahan hati, dan kasih kepada sesama. Semoga kami menjadi anak-anak yang taat kepada orang tua, rajin belajar, suka berbagi, dan tidak memilih-milih teman. Kami juga bersyukur atas kesempatan bagi Bina Iman Anak Paroki Kerahiman Ilahi Biak untuk beribadah dan memuji namamu melalui Radio RRI Pro 1 Biak. Berkatilah pimpinan dan seluruh staf RRI Biak dalam tugas mereka melayani masyarakat. Semua doa ini kami haturkan kepadamu, ya Bapa, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, baik adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kakak pendamping serta kakak penyiar RRI Biak, selalu dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa,

Dengan demikian, ibadat sabda pada sore hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi kita diutus. Amin. Lagu penutup, marilah kita menyanyi lagu penutup. Senin sampai Minggu engkau tetap raja.

Terima kasih kepada adik-adik dan para pendengar yang telah mengikuti ibadah Bina Iman Anak Katolik Paroki Kerahiman Ilahi Biak pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu bersedia menanggapi undangan Tuhan dengan hati yang baik dan menunjukkan kasih melalui perbuatan sehari-hari. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Minggu sore ini bersama Pro 1 RRI Bia. Bersama saya ini

Hussein hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, tadi telah kita ikuti bersama siaran Sekolah Minggu bersama Bina Iman Anak Katolik Paroki Kerahiman Ilahi dengan tema Aku Mau Menanggapi Undangan Tuhan Dengan Hati Yang Baik bersama pendamping Kak Maria dan juga Kak Winda. Ya baik pendengar, setelah ini akan kami sajikan kembali beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Hingga nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Timur kita akan masuk pada program Cek Fakta. Untuk itu satu sajian lagu kembali saya hadirkan kepada Anda dari Citra Scholastika dengan judul Pasti Bisa. Ya, untuk itu kepada Anda yang sedang dalam perjalanan, kami sampaikan hati-hati agar selamat sampai di tujuan. Untuk para pendengar yang masih bekerja, baik di kantor, di manapun Anda berada, di pasar, di pelabuhan, dan dimanapun itu, juga bagi para pendengar yang sudah bersama keluarga, ya, yang sudah beristirahat di rumah, tetap bersama kami Pro 1 RRI Biak. Untuk itu, para pendengar, satu lagu saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Kali ini dari 420 dengan judul Fana Merah Jambu. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh.
1: Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Oke, Bapak pendengar, kita masih terus di kebersamaan Pro 1 RRI Biak. Waktu di studio menunjukkan pukul 17.01 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita masuk dalam program Cek Fakta.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI ya. Kita kembali di Cek Fakta pukul 17 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI Puan Maharani yang meminta masyarakat yang tidak mau membayar pajak untuk pindah ke warga negaraan. Ya, faktanya pendengar, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi wajib pajak. Ya, baik pendengar, dengan demikian berita mengenai Puan Maharani yang menegaskan warga yang tak bayar pajak pindah negara merupakan informasi tidak benar atau hoax. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini, edisi Minggu, Oktober 2026, dilansir dari laman komdigi.co.id.
1: Kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: sana.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini gak official atau gak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pade? Enggak ada polisi di sini, Pade.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning Bur, di atas. Oh, iya, Pade. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pade.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu religi islaminya. Dan selanjutnya akan kita ikuti bersama selawat Nabi dan azan maghrib untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Biak di kebersamaan malam hari ini bersama saya Aini Husein hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, telah kita ikuti bersama beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Biak dan sekitarnya. Dan kami dari Pro 1 RRI Biak mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan musliman. Selanjutnya akan kami sajikan musik-musik religi islami hingga nanti pada pukul 18.30 akan kita ikuti bersama info layanan masyarakat. Untuk itu satu lagu religi islami dari Miftah Farid dengan judul Zikrullah akan saya hadirkan untuk Anda. Khususnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimah di Kota Biak dan sekitarnya di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yuk, ayo, Bu.
1: Langsung ya, Pak?
2: Yuk, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
1: Masnya
0: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
1: Oh, terima kasih, Nak.
3: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Berasal dari bahasa Arab yang berarti guru, sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu mohon perhatian Anda, kami hadirkan informasi layanan masyarakat edisi malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami sampaikan pengumuman dari Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Sekretariat Daerah. Kepada yang terhormat, Saudara Muhammad Yusuf, berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Biak Numfor nomor 800.1.3.1/3 tanggal 8 September 2026, bahwa saudara ditugaskan sebagai pengadministrasi perkantoran pada subbagian umum kepegawaian Distrik Numfor Timur Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saudara segera melaksanakan tugas. Apabila saudara tidak mengindahkan panggilan ini, maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat panggilan ini diberikan untuk dilaksanakan. Tertanda PJ Sekretaris Daerah Zacharias L. Mailoa. Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, pengumuman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam info layanan masyarakat edisi malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Masih bersama saya yang bertugas, Aini Husen, akan menemani Anda hingga pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua. Ya baik pendengar, untuk itu akan kami sajikan kembali beragam musik dan informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, terutama untuk para pendengar yang masih bekerja baik di kantor maupun di pasar dan di mana saja Anda berada. Juga kepada pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju rumah atau menuju ke tempat tujuan, semoga Anda dijaga dan selamat sampai di tujuan. Begitu juga dengan para pendengar yang sudah berkumpul bersama keluarga di rumah, yang sedang menikmati minggu malamnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Biak. Ya untuk itu satu lagu dari Tiara Andini dengan judul Kupu-kupu akan saya sajikan untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Ih, opo. Kok kenapa so?
2: Terserah pa kita kuak. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana.
1: Deng lagi, laut perlu sebagini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lihat bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Ngananya ndak sayang pat orang pe nelayan-nelayan. Dorang pe mancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
3: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI via kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:01 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 11 Oktober 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Kejaksaan Tinggi Papua periksa 13 saksi perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekwan DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah.
1: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevie Ayorbaba, menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
2: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada kurang lebih 10 orang saksi dan sudah kita konfirmasi, tapi saya terhalangan bahwa sebentar dalam proses pemeriksaan nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 13 saksi. Kalau antasekan di beberapa waktu lalu sebelum tahapan upaya hukum penggeledahan itu sudah diterangkan saksi, tapi dengan proses kemarin kita melakukan penggeledahan tentunya ada beberapa dokumen-dokumen yang kita sudah miliki, tentunya akan kita konfirmasi ke sekretaris.
1: Stevie juga menambahkan penyidik berencana memanggil ulang mantan sekretaris dewan untuk dikonfirmasi kembali berdasarkan temuan dokumen baru. Sementara menanggapi adanya laporan terkait tindakan penggeledahan, pihak Kejati Papua menghormati langkah hukum tersebut namun memastikan proses penegakan hukum pada kasus korupsi ini akan terus berjalan.
2: Yang pertama, itulah hak dia sebagai seorang warga negara. Kita hadir proses itu, tapi tentunya tidak mengurangi semangat proses penegakan hukum di sekitar Papua. Kita belum bisa jauh bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dengan ahli dari seorang negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling bertanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas untuk realisasi 2015-2020.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Naldi Solia melaporkan.
0: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan fasilitas dasar yang memadai.
3: BPN Papua mendorong penataan kawasan pesisir Jayapura untuk mewujudkan kota tanpa kawasan kumuh. Penataan diarahkan melalui konsep kampung nelayan layak huni dengan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum yang memadai. Kepala Kanwil BPN Papua Roy Wayoy mengatakan, pembangunan selama ini lebih banyak berfokus pada kawasan darat. Menurutnya, kawasan pesisir juga membutuhkan penataan agar masyarakat mendapat lingkungan hunian yang layak.
4: Jayapura tidak, Jayapura ini laut sama dengan darat juga. Jadi kita punya konsep pemberlap ini, rumah berlabuh ini bisa diaplikasikan dengan melakukan revitalisasi dan penataan ulang perumahan ini. Mulai dari yang terbakar kemarin itu kan karena apa? Pembangunan itu sudah tidak teratur, kumuh, tidak ada jalan, akhirnya sekali meledak dari jadinya bersih. Nah sekarang mau ditata lewat pembangunan layak huni. Kemarin saya sudah sampaikan, buatkan dia punya struktur bangunan baik, ada jalan, kemudian ada sanitasi yang baik, kemudian ada fasilitas umum. Kan harus dibuat model kampung, kampung pesisir, kampung nelayan.
3: Roy mengatakan penataan akan dilakukan bersama pemerintah daerah dan sejumlah instansi terkait. BPN juga mendorong konsolidasi lahan agar ruang hunian, jalan, dan fasilitas umum memiliki batas yang jelas. Penataan tersebut tidak berarti memindahkan seluruh masyarakat pesisir, tetapi memperbaiki kawasan sesuai kondisi dan tata ruang. BPN berharap penataan Jayapura dapat menjadi contoh pengembangan kawasan perkotaan di Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Kejaksaan Tinggi Papua intensifkan penyidikan, saksi bertambah pada perkara korupsi perjalanan dinas DPR Papua.
1: Kejaksaan Tinggi Papua kembali memeriksa 4 orang saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Papua, Yusak Elkanayomi yang diwakili Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas. Dikatakan dengan pemeriksaan tambahan tersebut, total saksi yang telah diperiksa penyidik dalam perkara itu mencapai 15 orang.
5: Setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang yang saksi, guna mengkonfirmasi terhadap dokumen pertanggungjawaban, sehingga proses selanjutnya kita akan melakukan penasihat ahli untuk menjadi pemerintah negara. Karena proses ini harus kita tuntaskan secara cepat, sehingga publik bisa mengetahui proses penanganan perkara khusus terhadap dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas pada Sekretariat DPR Provinsi Papua.
6: Kemarin pemeriksaan lanjutan beberapa saksi yang memang harus kita konfirmasi dengan sejumlah SPJ dan pertanggungjawaban itu. Lain sehingga menjadwalkan lagi urusan tambahan lagi karena membutuhkan waktu yang cukup agak lambat, sehingga kita harus konfirmasi ulang pada para pihak saksi.
1: Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap mantan Sekwan DPR Papua, Stevi belum memastikan waktu pemanggilan. Menurutnya penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengkonfirmasi seluruh dokumen pertanggungjawaban dengan masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk menentukan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
5: Sebagai sumber keuangan dan sumber protokol dan perjalanan dinas, kami belum bisa menyampaikan proses permohonan hukum dan proses penanganan perkara di kesempatan saat ini. Tapi nanti ketika kami memperkondisikan konfirmasi dan semua saksi dan juga barang bukti dan juga proses perjalanan negara, yang pasti baru kita bisa menyampaikan dan diekspos secara menyeluruh terhadap proses perbuatan melawan hukum. Nanti kita gunakan sepanjang proses hari ini dan kemarin dan hari ini ketika proses pemeriksaan itu sudah kita tuntaskan, sudah kita gunakan dan memanggil masalah kita. Kalau untuk kepastian waktu, pasti nanti kita konfirmasi karena dokumen agak sedikit banyak, kami akan konfirmasi satu persatu, jadi kasihkan waktu nantinya.
1: Lebih lanjut dikatakan pihaknya juga masih memfokuskan pemeriksaan terhadap pihak-pihak di lingkungan Sekretariat DPR Papua. Setelah itu pemeriksaan terhadap pihak ketiga termasuk maskapai Garuda Indonesia untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi perjalanan dinas periode 2015 hingga 2025 mencapai sekitar 44,2 miliar rupiah. Nalik Saulia melaporkan.
0: Tiga mantra TNI di Papua menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang berlangsung sederhana namun tetap hikmat di lapangan Trisila Kota Jayapura.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Papua berlangsung hikmat dan sederhana di lapangan Trisila Kota Jayapura. Upacara yang diikuti oleh 3 matra TNI, yaitu TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta dari kepolisian, pada tahun ini dilaksanakan secara sederhana sesuai dengan arahan pimpinan TNI sebagai bentuk keprihatinan terhadap sejumlah bencana dan musibah yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Danko Daerah 10 Jayapura, Mayor Jenderal TNI Marinir Sugianto. Ditemui usai pelaksanaan upacara, Mayor TNI Marinir Sugianto mengatakan, rangkaian pelaksanaan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di tahun ini diwarnai dengan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti kesehatan, bakti sosial, serta berbagai kegiatan olahraga. Dijelaskan, memasuki usia yang ke-81 tahun, Mayor TNI Marinir Sugianto mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar bisa terus memegang prinsip bahwa TNI berasal dari rakyat, mengabdi untuk rakyat, dan pada akhirnya kembali untuk menjadi bagian dari rakyat. Menurutnya, seluruh prajurit bersama pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Papua yang lebih aman, damai, dan sejahtera.
8: Dengan usia ke-81 TNI, yang pertama bahwa kita harus menyadari bahwa kita ini dari rakyat, untuk rakyat, dan kembali nanti suatu saat menjadi rakyat. Oleh karenanya harapan kami ke depan adalah bagaimana kita menciptakan Papua ini menjadi damai, aman, makmur, sehingga masyarakat Papua bisa sejahtera ke depan. Sehingga kita perlu dukungan pemerintah, dukungan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat, kita menciptakan Papua ini menjadi Papua yang aman, Papua yang damai, dan Papua yang sejahtera.
7: Danko Daerah 10 juga mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta berpedoman pada aturan dan etika hukum yang berlaku agar keberadaan TNI bisa semakin diterima oleh masyarakat dimanapun mereka bertugas.
8: Untuk prajurit kita yang melaksanakan penugasan, kami bersama Bapak Pangdam, kemudian Bapak Danlanut, ya, tetap mengingatkan untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai aturan yang ada, dan jangan pernah ragu-ragu lakukan suatu tindakan apabila itu sesuai dengan etika hukum yang berlaku.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Arioko Rumaropen menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-81 TNI. Ia menilai sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian dan kebersamaan serta mendukung kelancaran pembangunan di Papua. Arioko Rumaropen berharap peringatan hari ulang tahun TNI di Jayapura bisa semakin memperkuat sinergi dengan berbagai elemen masyarakat lainnya, terutama dalam menjaga keamanan serta mendorong terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera.
9: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Papua, pada hari ini menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Tentara Nasional Republik Indonesia ke-81, bahwa dengan peringatan dan usia ke-81 ini, TNI bersama pemerintah daerah, terutama Provinsi Papua, dan di seluruh Indonesia, sama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, membangun sinergi sehingga kedamaian dan kebersamaan di lingkungan masyarakat dapat terpelihara, proses-proses pembangunan dapat berjalan dengan baik.
7: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI diharapkan bisa menjadi penguat semangat pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan sinergi untuk kemajuan Papua, serta menjadi berkat kebersamaan antara prajurit, pemerintah, dan juga masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah.
10: Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakhiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakhiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakhiri mengatakan DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
11: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik, karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus, supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten, itu memang itu dana dibangun dari dana otsus, sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
10: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musab, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
12: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UOP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
10: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga mengalokasikan subsidi angkutan laut untuk konektivitas Jayapura, Serui, dan Biak yang diharapkan berjalan berkelanjutan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: BPJS Kesehatan tegaskan peserta JKN tidak boleh dibebani biaya pembelian obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
7: BPJS Kesehatan Cabang Jayapura menegaskan bahwa peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak seharusnya dibebani biaya tambahan untuk membeli obat yang menjadi bagian dari pelayanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan pada BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Dian Novita, mengatakan ketentuan tersebut mengacu pada regulasi program JKN termasuk Perpres nomor 82 tahun 2018. Menurutnya, pelayanan kepada peserta JKN di fasilitas kesehatan diberikan tanpa adanya biaya tambahan di luar iuran wajib untuk membeli obat-obatan, termasuk alat kesehatan habis pakai maupun pemeriksaan penunjang yang diperlukan berdasarkan indikasi medis. Dian menjelaskan apabila obat yang dibutuhkan pasien tidak tersedia ataupun stoknya habis di fasilitas kesehatan, maka pihak Faskes tetap berkewajiban mengupayakan agar obat tersebut tersedia bagi pasien. Dan jika pasien terlanjur membeli obat di apotek luar karena obat yang dibutuhkan tidak tersedia, maka peserta JKN diminta untuk menyimpan kuitansi pembelian dan melaporkannya kepada pihak fasilitas kesehatan maupun petugas BPJS 1. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui aplikasi JKN Mobile ataupun kanal layanan pengaduan yang telah tersedia.
13: Regulasi dalam program JKN ini terkait di Perpres 82 tahun 2018. Di dalamnya tertuang bahwa seluruh peserta JKN yang memiliki hak untuk berobat di fasilitas kesehatan itu tidak boleh ada pungutan biaya, baik itu pembelian obat, alat medis habis pakai, seperti itu, atau mungkin pemeriksaan penunjang lain yang dilakukan di luar Faskes kemudian dibebankan kepada peserta JKN, itu seharusnya tidak diperkenankan. Jadi memang secara ketentuan tadi yang saya sampaikan, fasilitas kesehatan ketika menerima peserta JKN, kemudian misalnya dokter yang menangani pasien menyampaikan bahwa oh pasien ini butuh penanganan ini, kemudian obat-obatnya ini. Nah, harusnya seluruh item obat itu disediakan dari pihak fasilitas kesehatan. Kalaupun kondisinya adalah obat itu misalnya habis di fasilitas kesehatan atau memang tidak tersedia, harusnya dicarikan dari pihak fasilitas kesehatan untuk disediakan kepada peserta JKN. Berlaku di semua fasilitas kesehatan tanpa terkecuali, seperti itu, sesuai dengan regulasi.
7: Namun demikian, ketentuan tersebut akan berbeda apabila obat ataupun pemeriksaan dilakukan atas permintaan pasien sendiri dan tidak berdasarkan indikasi medis dari dokter. Layanan tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembiayaan JKN.
13: Yang menjadi catatan, kalau misalnya pasien meminta, nah itu yang tidak di-cover atas permintaan sendiri apapun itu, mulai dari obat, pemeriksaan, kalau ada permintaan dari pasien, itu memang tidak ter-cover. Tetapi kalau berdasarkan pemeriksaan dari dokter, itu dibutuhkan, harus menjadi tanggungan daripada fasilitas kesehatan. Kalau obat itu habis, itu tadi, harus biasanya dalam bentuk nanti Faskes itu mengganti biaya obat itu berdasarnya kwitansi ya, yang sudah terlanjur terlanjur dibeli pasien di luar. Nah, itu kalau case-nya obat yang dibutuhkan, baik dirawat jalan ya di poli-poli ataupun dirawat inap.
7: Terkait dengan itu, Dian Novita mengimbau kepada peserta JKN untuk tidak ragu menyampaikan keluhan apabila diminta membeli obat ataupun mendapatkan pelayanan yang seharusnya menjadi bagian dari pembiayaan JKN. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026.
10: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Muflih Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama gubernur dan wakil gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Muflih mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
14: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
10: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menggelar FGD penyusunan Raperda Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih di Provinsi Papua.
7: Pemerintah Provinsi Papua bersama WWF Program Papua mendorong hadirnya Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Burung Cendrawasih melalui pelaksanaan Focus Group Discussion atau FGD yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. FGD tersebut menjadi forum awal untuk menggali masukan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga konservasi, aparat penegak hukum, tokoh adat, hingga pelaku seni dan masyarakat yang memiliki keterkaitan budaya dengan Cendrawasih. Dalam keterangannya, Program Manager Sarmi Jayapura pada WWF Indonesia, Bernardus Ronald Tetol mengatakan, penyusunan Raperda tidak cukup hanya melihat aspek hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, antropologis, budaya, dan nilai filosofis masyarakat Papua. Menurutnya, kajian tersebut penting agar norma yang nantinya dituangkan dalam peraturan daerah tidak berbenturan dengan norma adat dan budaya yang selama ini hidup di tengah masyarakat.
15: Dalam prosesnya, substansinya kita harus kaji dari sisi yuridisnya, dari sosiologis, antropologisnya, dan filosofisnya, sehingga norma pengaturannya tidak berbenturan dengan misalnya norma adat, budaya, dan lain-lain. Karena kan ada pola pemanfaatan, tadi yang ditanya soal pola pemanfaatan, tetap ada pemanfaatan tapi yang berkelanjutan, misalnya untuk pengembangan ekowisatanya, dan lain-lain. Nah, ini yang proses ini akan kita lakukan selama 2 hari, termasuk mengidentifikasi, mendapatkan informasi yang cukup banyak, sehingga keluar beberapa rumusan masalah, sehingga dalam norma pengaturan aspek yuridisnya, aspek sosiologis dan filosofisnya kita bisa tahu seperti apa. Karena menyusun peraturan gampang, tapi implementasi susah karena banyak faktor yang tidak dianalisis di awal.
7: Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua, Yohanes Walilo, menilai penyusunan Raperda tersebut merupakan langkah penting karena hingga saat ini Papua belum memiliki peraturan daerah khusus yang menjadi payung hukum perlindungan burung cendrawasih. Menurutnya, peraturan tersebut harus menjadi instrumen nyata untuk menjaga populasi dan habitat cendrawasih agar tidak terancam oleh perburuan, perdagangan, maupun kerusakan lingkungan.
16: Lewat forum diskusi ini, mari kita sama-sama bahas, kasih masukan-masukan yang berarti bagi penyusunan perda ini supaya ke depan, perda kalau sudah kita tetapkan, kita sepakat dan konsisten melaksanakan perda ini agar habitat ini ke depan itu tidak Punah lagi, jangan sampai tinggal nama burung ini. Jangan sampai anak cucu kita hanya bisa lihat dari gambarnya. Burung ini tidak bisa lihat karena sudah punah. Hari ini menurut saya belum terlambat. Belum terlambat untuk kita lakukan perlindungan. Karena itu perda ini ketika kita tetapkan, sudah dibuat dan tetapkan, maka itu jadi payung hukum untuk perlindungan habitat khususnya burung cendrawasih.
7: Sementara itu, pengendali ekosistem hutan Ahli Pratama pada Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA Papua, Fikri Al-Mubarak, menyambut baik inisiatif pemerintah daerah dan WWF dalam menyusun raperda perlindungan dan pemanfaatan cendrawasih. Ia menilai kehadiran perda penting untuk menjembatani antara aturan konservasi nasional dengan nilai, kaidah, serta kearifan lokal di tengah masyarakat Papua. Menurut Fikri, terdapat kesenjangan antara regulasi nasional dengan praktik budaya di daerah.
17: Ada gap antara peraturan perundang-undangan nasional dan juga terkait kearifan atau budaya lokal di Papua itu sendiri. Perda ini harapannya menjadi jembatan antara hukum nasional dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat Papua itu sendiri. Nah, sehingga nanti bisa sinkron secara hukum, kacamata hukum positif itu seperti apa, tapi di sisi lain kita perlu mengakomodir kearifan lokal, terus nilai-nilai dan juga kaidah-kaidah atau budaya yang memang berlaku di Papua itu sendiri gitu. Nah, itu sehingga intinya raperda ini harapan kami bisa menjadi penjembatan lah, jembatan antara hukum formal atau hukum positif dengan kepentingan daerah itu sendiri.
7: Dengan demikian, perlindungan cendrawasih tidak berhenti pada statusnya sebagai satwa dilindungi, tetapi diperkuat melalui kebijakan daerah yang mengatur perlindungan, pemanfaatan, pengawasan, serta pelibatan masyarakat adat secara berkelanjutan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura menertibkan angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal melalui operasi gabungan dan sidang di tempat. Namun, para supir berharap penertiban juga diikuti pengaturan penumpang agar mereka tetap bisa memperoleh penghasilan.
18: Dinas Perhubungan bersama tim gabungan menggelar operasi penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan pada Kamis 8 Oktober 2026. Operasi ini menyasar angkutan umum yang parkir dan mencari penumpang di luar terminal, serta kendaraan lain yang melanggar aturan parkir. Penertiban dilakukan di kawasan Taman Imbi dan sekitarnya, serta wilayah Entrop dengan mekanisme sidang di tempat. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan penegakan hukum dilakukan untuk meningkatkan ketertiban angkutan umum sekaligus memberikan efek jera kepada para pelanggar.
19: Di lapangan hari ini masih ada beberapa angkutan umum kita yang masih belum mau tertib masuk terminal. Dan ini sudah berkali-kali kita beri sanksi, beri teguran, bahkan sempat kita menderek mereka ke kantor demi tertibnya lalu lintas umum, angkutan umum di Kota Jayapura. Tetapi karena sampai dengan bulan Oktober ini masih juga mereka tetap ada di luar terminal, sehingga hari ini kita optimalkan dengan sidang di tempat.
18: Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura Justin Sitorus mengatakan operasi melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hakim, TNI, Satpol PP dan instansi terkait. Tim dibagi menjadi 2.000 untuk menjangkau sejumlah titik penertiban.
20: Ya, yang melanggar parkir ya, yang ngetem-ngetem angkutan umum di luar, itu ada dua pasal nanti. Selain pasal 176 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, secara khusus pasal 176. Setiap kendaraan angkutan umum itu wajib masuk atau singgah di dalam terminal. Wajib hukumnya. Yang berikut kita ambil juga pasal

0: mikir saya mau ke PTC. Terpaksa supir harus antar ke PTC. Kalau tidak, oh sudah dicaci maki. Jadi kita ini Pak, mobilku ini pernah ditahan di atas gara-gara kita parkir di sana. Kalau kita tidak parkir di sana Pak, restoran juga tidak ada, mau bawa makan di rumah tidak ada, handphone tidak ada. Kalau suruh mau parkir sini, buktikan saja Pak. Biar 5 jam ke 6 jam kan tidak ada penumpang yang mau naik. Jadi kita kosong lari.
1: Leti berharap pemerintah tidak hanya menertibkan kendaraan di luar terminal, tetapi juga menempatkan petugas untuk mengarahkan angkutan umum dari berbagai trayek termasuk Polimak dan Hamadi masuk ke terminal. Menurutnya pengaturan bersama diperlukan agar penumpang terkonsentrasi di terminal sehingga sopir tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan. Pemerintah Kota Jayapura diharapkan dapat menyeimbangkan penegakan aturan dengan penataan aktivitas angkutan umum, sehingga ketertiban lalu lintas berjalan seiring dengan keberlangsungan mata pencarian para sopir. Lina Umasugi melaporkan.
2: Gubernur Papua Matius De Fahiri menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir berulang di Kota Jayapura. Penanganan juga mencakup pembenahan drainase dan penataan aliran air di sejumlah titik rawan banjir.
3: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan normalisasi Kali Acai untuk mengatasi banjir yang berulang di Kota Jayapura. Gubernur Papua Matius De Fakiri mengatakan, penanganan banjir membutuhkan kerjasama pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan balai teknis terkait. Hal itu disampaikan Fakiri setelah meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir Jumat kemarin. Salah satu prioritas penanganan ialah memperlancar aliran air dari kawasan Organda menuju Kali Acai sebelum dialirkan ke laut. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan kolam penampung air serta pembenahan saluran di sekitar pasar Yoteva dan kawasan permukiman.
4: Ini kan hal yang selalu berulang. Tiap tahun asal curah hujan tinggi di Kota Jayapura, itu terjadi banjir. Nah, tadi di rapat singkat kami di sini, perlu diatasi di spot-spotnya. Ya tentunya mulai dari pembuangan Organda masuk ke Kali Acai ini harus betul-betul normal. Baik alurnya maupun nanti mereka membuat mensiasati semacam ada kolam penampung atau bikin telaga lah supaya kalau curah hujan tinggi masuk dulu situ baru dibuang ke got-got untuk masuk ke Kali Acai. Begitu pun nanti kami normalisasi Kali Acai supaya air yang dari semua tempat tadi masuk ke Kali Acai bisa langsung dibuang ke laut.
3: Untuk jangka panjang, pemerintah menyiapkan penataan jalur aliran air menuju laut di kawasan SMA Negeri 4 guna mengurangi resiko luapan ke permukiman. Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian meliputi Entrop, Skyland, Pasar Yoteva, Perumnas 4, dan Organda. Pemerintah juga meninjau titik banjir baru di belakang Lapas Abepura, serta akan memetakan kawasan rawan banjir lainnya di Sentani dan Yapis Dok 5. Pakiri meminta instansi terkait mempercepat penanganan sebelum curah hujan meningkat. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Setahun kepemimpinan Matius Fahiri, Aryoko Rumaropen, DPR Papua mendorong evaluasi anggaran dan pembangunan Provinsi Papua untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Papua menilai satu tahun kepemimpinan Gubernur Papua Matius Fakiri dan Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menjadi momentum penting untuk mengevaluasi arah pembangunan sekaligus memperkuat langkah menuju terwujudnya Papua Cerah. Hal itu disampaikan Ketua DPR Papua Denny Henry Bonai didampingi Wakil Ketua 1 Herlin Beatrix Monin dan Wakil Ketua 2 Mukri Hamadi melalui siaran pers dalam rangka satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang berlangsung Jumat kemarin.
6: Satu tahun Papua cerah bukan sekedar sebuah slogan, melainkan suatu seruan untuk melihat perjalanan pembangunan Papua secara jujur, objektif, dan terbuka. Bahwa pembangunan Papua harus memiliki arah yang jelas, anggaran yang bertanggung jawab, regulasi yang kuat, pelayanan publik yang nyata, serta hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Karena itu, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah Provinsi Papua bukanlah dukungan tanpa kritik dan bukan sekedar dukungan administratif. Dukungan kami adalah dukungan yang konstruktif, kritik kami adalah kritik yang memperbaiki, dan pengawasan kami adalah dalam bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat yang telah memberikan mandat kepada lembaga ini.
5: Menurutnya, tema Satu Tahun Papua Cerah tidak boleh berhenti sebagai slogan pemerintahan, melainkan Papua Cerah harus menjadi ukuran bersama mengenai sejauh mana kebijakan, anggaran, regulasi, dan pelayanan publik benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Papua.
6: Kita ingin Papua Cerah bukan hanya terlihat dalam angka-angka pembangunan, tetapi terasa bagi kehidupan masyarakat. DPR Papua percaya bahwa masa depan Papua dibangun oleh satu lembaga, satu kelompok, atau satu generasi. Papua membutuhkan kerjasama antara pemerintah, DPR Papua, masyarakat adat, dunia usaha, akademisi, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan seluruh elemen masyarakat. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua, kami menyampaikan ucapan selamat kepada Gubernur Papua Bapak Matius J. Fakiri, SDK SHMH, Komjen Pol Purnawirawan, dan Wakil Gubernur Papua Bapak Aryoko Alberto Ferdinand Humaropen, SP, Magister Engineering, atas satu tahun perjalanan kepemimpinan Provinsi Papua.
5: Lebih lanjut dikatakan, dalam pencapaian satu tahun kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur Papua saat ini bukan waktu yang panjang dalam perjalanan pembangunan daerah, namun rentang waktu tersebut cukup untuk melihat arah kebijakan sekaligus membenahi berbagai kekurangan demi percepatan pembangunan di Provinsi Papua. Nalik Solia melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina undur diri. Sampai jumpa.

96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bia. Kita masih di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Ya, dan tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Selintas Tanah Papua dari Pro 1 Jayapura. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu akan kami hadirkan beragam lagu-lagu rohani khususnya kepada Anda umat Kristiani di Kota Biak dan dimanapun Anda berada. Untuk itu selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak malam ini. Biak Robine.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah,

0: adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
4: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah, Mas. Aduh, maaf. Saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
4: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud Mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
4: Mari, saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Lukanya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil ngelambaiin tangan lagi.
5: Kak,
2: ya Allah.
5: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
5: Kak,
4: sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue dengar, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya, Mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
6: Kita main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari. tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gue Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Bogor. Produser, Redi. Penulis naskah, Rinda. Sutradara, Deli. Penyelia musik, Dimas. Teknik dan montase, Rudi.

0: sosial bisa bikin tahu banyak hal.
1: Betul, tapi kalau tidak bijak, media sosial juga bisa membawa masalah loh.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Misalnya, asal membagikan berita yang belum jelas kebenarannya, menulis komentar kasar, ataupun mengunggah data pribadi tanpa berpikir panjang.
0: Iya ya, padahal satu unggahan bisa berdampak besar bagi orang lain.
1: Benar, karena itu selalu ingat 3 langkah sederhana ini. Saring sebelum sharing, cek fakta sebelum percaya, dan gunakan bahasa yang santun.
0: Setuju, media sosial seharusnya menjadi tempat berbagai inspirasi, bukan menyebarkan kebencian.
2: Jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Gunakan jari untuk menyebarkan kebaikan, bukan menyakiti sesama. Bijak bermedia sosial dimulai dari diri sendiri hari ini juga.

Tahukah Anda, otak manusia ternyata punya kebutuhan energi yang luar biasa besar. Meskipun berat otak hanya sekitar 2% dari berat tubuh kita, organ ini menggunakan sekitar 20% energi tubuh. Artinya, otak bekerja terus-menerus, bahkan ketika kita sedang tidur. Mulai dari mengatur pernapasan, mengingat sesuatu, berpikir, hingga memproses berbagai informasi yang kita terima setiap hari. Jadi, jangan heran kalau setelah berpikir keras, kita bisa merasa lelah.

0: Wah, ada berita heboh nih. Langsung aku bagikan ke grup ah.
1: Eits, tunggu dulu. Sudah dipastikan benar belum?
0: Belum sih, tapi banyak juga yang sudah membagikan.
1: Justru karena banyak yang membagikan, kita harus lebih teliti. Jangan sampai kita ikut menyebarkan hoax.
0: Iya juga ya, jadi sebelum membagikan harus cek dulu sumber informasinya.
1: Betul, selain itu gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang lebih positif. Hindari komentar yang menghina, menyebarkan kebencian, apalagi membocorkan data pribadi seseorang.
0: Mulai sekarang, aku akan lebih bijak. Pikirkan dulu sebelum mengetik, cek dulu sebelum membagikan.
2: Media sosial adalah ruang untuk berbagi manfaat. Jadilah pengguna yang cerdas, santun, dan bertanggung jawab. Ingat, jejak digital akan selalu ada. Mari bijak bermedia sosial demi menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman untuk semua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenkraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Kemitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara yang begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir, Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Amran menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
9: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
8: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
10: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan Pak Mentan. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya. Jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
8: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
11: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
12: VN-8424 izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116 ribu liter air pada saat kami meeting area.
11: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
13: Untuk jumlah jam terbang kegiatan hari ini 3 jam 18 menit. Jumlah bombing 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk heli servisibel dari jam 5.
11: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
14: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
15: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
14: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nggak, Mas. Rata-rata 125.
15: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
16: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, itu lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut, sebenarnya itu bisa ditanami padi.
15: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap, kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
17: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekedar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
18: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan melihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi standar minimal.
17: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
19: Kalau yang sekarang harus diperluan adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
17: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
20: Thank you. Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
21: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
22: Sulitannya apa?
21: Kadang error sama RAM, memakan RAM banyak itu. Terus bikin laptopnya juga lag kalau dibuat mengerjakan yang lain.
22: Kalau bagi kamu sendiri bisa membuat game seperti ini?
21: Bisa mengetahui cara membuat game sama memainkannya. Terus sama ya dapat pengalaman baru untuk membuat game.
20: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
23: Di mana di SMK 1 Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
20: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
24: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
25: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
24: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
25: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
24: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Fainan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Puniti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di ProSatu RRI Biak. Saat ini sudah pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada yang masih mendengarkan siaran ProSatu RRI Biak di edisi hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Dan saat ini kita bersama di kebersamaan Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Untuk Anda yang mau bergabung juga boleh ya, yang ingin request lagu-lagu nostalgia, silahkan kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Dan kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

0: nyuci sendiri.
1: Hei, nyuci sambil nyanyi sih enak. Tapi lihat tuh, fokus. Nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah. Air dan busa kudu melimpah ruah, kakak.
1: Halo, bersih sih bersih, wangi sih wangi. Tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman. Karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 1.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu nostalgia sudah kami hadirkan menemani ruang dengar Anda di kebersamaan kita saat ini. Sudah pukul 22.33 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah di kebersamaan Pesona Nusantara untuk malam ini nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jenik ke perpustakaan, Gih.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Eh, Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi, setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: show. I just wanna feel.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: kencang untuk dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Mau ambil
2: itu. Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak. Apa aku bilang? Misi, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu Ji. Tabe sista.
4: Biak malam ini, biak robine.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda untuk edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan pendengar, mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

pendengar, selamat pagi, salam sehat kembali. Kita jumpa bersama kami Pro Satu Arabia untuk edisi pagi ini, pendengar, edisi Senin, tepatnya di 12 Oktober 2026. Yang mengawali kebersamaan kita berbagi program dan terhati Kristiani kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi, salam sehat, dan kita akan ikuti beragam acara siar kita nanti hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Edisi hari ini Senin, pendengar, 12 Oktober 2026. Anda bersama kami yang bertugas, saya Yaitu Burda.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Pendengar, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

Dan seperti apapun aku hari ini, aku tahu bahwa engkau Bapa yang selalu mendengar saat aku berteriak, Bapa yang selalu memberi saat aku meminta, Bapa yang selalu membukakan pintu saat aku mengetuk, Bapa yang punya rancangan yang terbaik bagi hidupku.

0: saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masalah sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar selamat pagi. Salam sehat semua untuk di mana saja berada. Romo BB dan dengan semangat masih menyapa menemani Anda sepanjang pagi ini. Pendengar, ya, tepat pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Ya, bersama Persatu dengan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani yang sudah kami hadirkan dalam program Lentera Hati Kristiani. Untuk edisi pagi ini, pendengar, Senin 12 Oktober 2026. Ya, pendengar, selanjutnya tepat pukul 6 sesaat kita akan kembali ikuti penyampaian buletin pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda kami ucapkan. Dan beragam acara kita, siar kita akan kembali hadir dalam program-program siaran kami tepat pukul 6 saat ini untuk program acara kita selepas penyampaian buletin pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita ikuti bersama penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak yang kami rangkum masih dengan rangkaian buletin berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan, rangkuman informasi penting dan aktual sepanjang pekan ini. Kami rangkai dalam buletin sepekan. Inilah buletin sepekan Pro 1 RRI Biak. Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sepekan bersama saya Ririan. Kita awali informasi pertama. Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor alami kenaikan, tembus Rp120.000 per kilogram. Berikut laporan Lutfia Mustika.
1: Harga cabai di Kabupaten Biak Numfor mengalami kenaikan dari Rp80.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini dikeluhkan ibu rumah tangga karena menambah pengeluaran untuk kebutuhan dapur sehari-hari. Berdasarkan pantauan di Jalan Samova, Jumat 9 Oktober 2026, kenaikan terjadi pada cabai rawit kecil dan cabai keriting. Hal tersebut disampaikan Ari, salah seorang pedagang bahan kebutuhan dapur di Biak Numfor.
2: Sementara yang kenaikan cuma rica saja, rica kecil, rica kerusuk. Rica kecil dari harga 80 naik sekarang sampai 120.
1: Kenaikan harga tersebut turut dirasakan Mama Jill, salah seorang pembeli yang mengaku harga cabai saat ini cukup memberatkan pengeluaran rumah tangga.
3: Sebagai ibu rumah tangga ini cukup berat juga ya untuk belanja sehari-hari. Harganya cukup naik nih dari 80 sekarang sudah 120. Waduh, ini kalau kita sebagai masyarakat ya rasa susah juga. Harapannya sih mungkin ke depan ya ini bisa dibantu juga sama pemerintah, mungkin ada pasar-pasar murah lagi. Ini kan cukup membantu ya kita yang ibu rumah tangga. Terus juga harapannya mungkin cuaca makin membaik atau apalah yang menjadi kendala gitu ya, biar kita ibu rumah tangga juga bisa mendapatkan harga yang normal kembali.
1: Sementara itu, harga bawang merah masih dijual Rp48.000 per kilogram dan bawang putih Rp45.000 per kilogram. Mama Jill berharap pemerintah dapat menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Hingga kini, penyebab pasti kenaikan harga cabai tersebut belum diketahui. Masyarakat berharap harga kembali stabil agar kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi tanpa menambah beban pengeluaran. Lutfia Mustika melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota menjadi momentum penting untuk evaluasi dan refleksi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Berikut laporan reporter Roni Lololuan.
4: Pemerintah Daerah Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 1 Biak Kota atas dedikasi dalam mencetak alumni sukses yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan negara. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Randa Katrin Wanma pada peringatan hari ulang tahun ke-44 SMA Negeri 1 Biak Kota Jumat 9 Oktober 2026. Dikatakan usia 44 tahun SMA Negeri 1 Biak Kota adalah bukti kematangan, dedikasi dan konsistensi dalam melahirkan sumber daya manusia unggul di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, TNI dan Polri dalam membangun Biak Numfor Papua, bangsa dan negara. Ia menegaskan perayaan HUT Mansa Biak tidak boleh hanya menjadi agenda tahunan atau seremonial semata, tetapi harus dijadikan momentum evaluasi dan refleksi untuk peningkatan mutu pendidikan di Biak Numfor. Menghadapi tantangan era digital yang terus berubah cepat, Katrin Wanma meminta Dewan Guru untuk terus beradaptasi dan melahirkan inovasi, karena kompetensi, karakter, dan inovasi adalah kunci utama. Katrin Wanma atas nama pemerintah daerah berpesan kepada siswa-siswi sebagai generasi emas yang akan melanjutkan kepemimpinan di daerah, tetap belajar dengan tekun, menjauhi hal negatif seperti miras dan narkoba, serta memanfaatkan waktu di sekolah untuk menempa diri dan mengasah bakat.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kepala sekolah terdahulu dari SMA Negeri 1 Biak Kota hingga saat ini, dan juga kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan yang telah telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan ketulusan hati untuk mendidik anak-anak kita. Berkat kerjasama dan kerja keras Bapak dan Ibu guru sekalian, sekolah ini telah berhasil mencetak banyak alumni sukses yang kini telah ikut membangun Biak Numfor, tanah Papua, bangsa dan negara di berbagai sektor pemerintahan, swasta, TNI, dan Polri.
4: Sementara Kepala SMA Negeri 1 Biak Kota Rudolf Randongkir dalam sambutannya mengatakan, selama 44 tahun sekolah ini telah menjadi rumah pendidikan yang melahirkan generasi unggul dan berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ia menjelaskan makna tema perayaan tahun ini, yakni menginspirasi berarti menjadi teladan yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, berkarya berarti menggunakan potensi, kreativitas, dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, sementara berprestasi adalah wujud nyata dari kerja keras, kedisiplinan, dan semangat pantang menyerah.
6: Keluarga besar SMA Negeri 1 Biak, marilah kita terus menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi nilai kejujuran, serta membangun budaya sekolah yang positif. Jadikan setiap langkah dan karya kita sebagai sumber inspirasi bagi orang lain, serta jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Saya mengajak seluruh warga sekolah untuk terus mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membangun nama baik SMA Negeri 1 Biak agar semakin maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat daerah, nasional, bahkan global.
4: Dalam momentum HUT ke-44, seluruh warga sekolah diajak untuk menjaga semangat belajar, menjunjung tinggi kejujuran, membangun budaya sekolah yang positif, dan mempererat persaudaraan. Ia berharap SMA Negeri 1 Biak Kota terus menjadi lembaga pendidikan yang melahirkan generasi cerdas, berakhlak mulia, kreatif, semakin maju, unggul, dan berdaya saing.
7: Sebanyak 1.700-an lebih pelajar siap tampil di ajang Biak Bernyanyi pada Festival Budaya Biak Melanesia 2026. Eka Agustina melaporkan.
8: Jelang Festival Budaya Biak Melanesia 2026, persiapan Biak Bernyanyi terus dilakukan hingga saat ini. Sebanyak 1.735 anak telah terdata sebagai peserta yang mengikuti latihan. Jumlah tersebut bahkan diperkirakan masih akan bertambah hingga menembus lebih dari 2.000 peserta. Kepala Seksi Hiburan dan Atraksi Wisata, Nicholas M. Morin, mengatakan jumlah peserta yang telah terdata saat ini justru telah melampaui target awal.
9: Sampai dengan hari ini itu sudah kurang lebih 1.735 anak, dan itu yang terdata, dan memang beberapa waktu lalu mereka sudah latihan dan di beberapa titik atau lokasi. Ya, dan diperkirakan kemungkinan bisa 2.000 karena belum termasuk anak-anak dari Pulau Numfor dan dari Biak Utara yang mau bergabung.
8: Peserta yang telah terdata tersebut telah menjalani latihan secara bersama-sama di sejumlah titik atau lokasi sebagai bagian dari persiapan penampilan Biak Bernyanyi. Festival Biak Melanesia juga menjadi kesempatan untuk mengangkat kembali berbagai potensi budaya yang ada di Biak. Pasalnya, lagu-lagu yang akan dibawakan dalam kegiatan tersebut menggunakan bahasa Biak. Dengan demikian, anak-anak tidak hanya belajar bernyanyi dan memainkan alat musik, tetapi juga mengenal serta mencintai bahasa ibu mereka.
9: Kami berharap dari kegiatan Festival Budaya Biak Melanesia, secara khusus di kegiatan Biak Bernyanyi, yang pertama, ini merupakan kesempatan untuk mengangkat kembali semua potensi yang ada. Seperti contoh, kita punya pengrajin yang bisa buat itu ukulele itu kan mereka kembali bisa lakukan itu. Nah, yang kedua, anak-anak juga dengan sendirinya selain mereka bisa bermain itu, tapi juga secara khusus menjaga apa warisan bahasa Biak ini, karena pasti itu akan melakukan lagu-lagu bahasa Biak. Jadi rasa cinta kepada bahasa ibu, bahasa Biak itu akan tumbuh kembali.
8: Melalui Biak Bernyanyi, Festival Budaya Biak Melanesia 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang perayaan budaya, tetapi juga menjadi momentum untuk mewariskan seni, musik, dan bahasa Biak pada generasi muda. Eka Agustina melaporkan.
7: Lapas kelas 2B Biak Gandeng SKB gelar kejar paket bagi warga binaan. Berikut laporan selengkapnya. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Biak bekerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar SKB Biak Numfor memberikan kesempatan pendidikan melalui program kejar paket bagi warga binaan yang belum menyelesaikan pendidikan formal. Kepala Lapas Kelas 2 Bebiak Fani Andika mengatakan program tersebut dilaksanakan setelah pihaknya melihat latar belakang pendidikan warga binaan yang sebagian besar belum menyelesaikan jenjang pendidikan dasar hingga menengah.
10: Rata-rata itu pendidikannya itu banyak yang tidak lulus SD, SMP maupun SMA. Karena itu kami melaksanakan dan bekerja sama dengan Sanggar Kegiatan Belajar untuk melaksanakan kegiatan kejar paket dari A, B, dan C. Sebetulnya ada lagi, mereka pun masih ada yang buta huruf. Tapi sanggar tersebut kan tidak menyiapkan untuk KF ya, kesehatan fungsional. Jadi yang ada dulu adalah kejar paket, maka kami laksanakan.
7: Saat ini, sebanyak 9 warga binaan mengikuti program kejar paket tersebut. Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya administrasi terkait dengan persyaratan kartu keluarga. Menurutnya, persoalan administrasi menjadi kendala terutama warga binaan akan mengikuti ujian. Kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan yang harus dilegalisasi sesuai dengan domisili, sementara warga binaan berasal dari berbagai daerah.
10: 9 orang, karena kami terkendala itu mengenai administrasi. Administrasinya dalam artian seperti ini, untuk KTP, kalau dinas itu bisa menerbitkan. Tapi kartu keluarga yang merupakan satu-satu persyaratannya, dinas itu hanya bisa mengirimkan tapi tidak bisa melegalisir.
7: Meski demikian, ia berharap pendidikan tersebut dapat memberikan bekal bagi warga binaan setelah menyelesaikan masa pidana, terutama melalui ijazah yang diperoleh untuk melanjutkan pendidikan maupun meningkatkan peluang mereka di masa depan. Melalui program tersebut, Lapas Kelas 2 Bebiak berharap pendidikan dapat menjadi bekal bagi warga binaan untuk membangun masa depan dan melanjutkan pendidikan setelah kembali ke masyarakat. Melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Ririn Arini melaporkan.
11: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama mulai tahun 2026. Penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu Distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, Distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta Distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
12: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor.

0: petani petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan Asintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Ya, bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
1: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
2: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Son yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun rica cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus. Ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
1: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
3: HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan Polri di wilayah Biak Numfor. Berikut laporan selengkapnya. Peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Kaskopsu 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kesepolanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, masuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
4: Kita melaksanakan hari peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan unsur pemerintah yang ada di daerah.
3: Selain itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak awal September 2026. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Biak Numfor.
5: Untuk kami selama ini melaksanakan tugas Kamtipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkam timas saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biak.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biak Numfor telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Bupati Biak Numfor minta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Roni Loluan melaporkan.
6: Pemerintah Daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintah.

0: jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
1: Ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa biar hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya, tetapi sesungguhnya biar hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
0: Sementara Kepala BKPSDM Biaknumfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor

0: dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
1: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 289 tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
0: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.
2: Anda masih mengikuti Buletin Seputar bersama Pro 1 RRI.

0: dalam pertandingan. Dan kedepannya mungkin dari teman ataupun mungkin mengadakan pertandingan yang tidak mungkin seperti ini, tapi ya mungkin di tingkat yang lebih baik.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang PLT Biak Numfor, Henderson Chandra SCCPS, menyambut baik terselenggaranya turnamen ini. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan, terutama bagi mereka yang baru belajar bermain tenis, agar dapat merasakan pengalaman bertanding secara langsung. Diharapkan kehadiran turnamen ini dapat memotivasi para pemula untuk belajar lebih serius, sehingga tenis menjadi olahraga yang semakin dicintai masyarakat Biak Numfor. Lahir bibit-bibit baru yang berkualitas dan olahraga tenis di Biak Numfor semakin maju dan berkembang.
2: Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Buletin Sepekan edisi kali ini. Saya Tri Rian mewakili tim pemberitaan menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan Buletin Sepekan. Produksi RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal baca.

0: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah, dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus, berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tampo mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak selalu membantu.
1: Kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat pagi, salam sehat bagi Anda semua di mana saja berada. Bersama kita Nuansa Pagi ini, pendengar, edisi awal pekan Senin 12 Oktober 2026. Iya, beragam informasi dan juga rangkaian acara Sirkus 1 terus kami hadirkan mewarnai ruang dengan Anda untuk edisi pagi ini, pendengar. Iya, dan berbagi program-program siaran kami yang terus hadir menyapa dan menemani Anda, pendengar. Kami juga sampaikan nanti pada pukul 7 kita akan ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat pagi untuk Anda semua dan berbagi program-program siaran kami terus dihadirkan untuk Anda menemani rutinitas Anda di sepanjang pagi ini. Apapun yang menjadi kesibukan aktivitas Anda di sepanjang hari ini, saya harapkan semua dalam kondisi aman dan lancar terus berbagai kesibukan atau aktivitas yang Anda laksanakan di sepanjang pagi ini. Ya, kami juga sampaikan pada nanti pada pukul 8 pagi kita akan ikuti dialog bincang pagi selepas program acara kita Halo RRI tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Anda yang menyimak dan juga mendengarkan Pro 1 RRI Biak baik melalui FM 96.1 MHz atau juga Anda yang mendengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital atau juga bersama RRI Co ID, ya tetap mengikuti dan memantau siaran kami Pro 1 RRI Biak dengan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda sepanjang pagi ini. Apapun profesi Anda, semoga apa yang sudah Anda rencanakan, apa yang sudah Anda rencanakan, semoga di hari ini dapat berjalan lancar sesuai dengan fokus kerja Anda di hari ini. Iya, jangan lupa juga untuk tetap berkendara, fokus dengan kendaraan yang Anda gunakan. Pastikan juga untuk setiap atribut kendaraan, mulai dari penggunaan helm dan lain sebagainya, tetap diperhatikan. Iya, dan ya sepertinya kalau pagi ini Senin padat rutinitas, artinya kendaraan juga makin full. Anda juga tetap berhati-hati hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat, dan sentosa. Ya, masih menemani Anda pendengar dan Nuansa Pagi beragam hiburan untuk informasi layanan masyarakat edisi pagi ini, pendengar. Ya, kami gantikan saja dengan berbagai informasi-informasi terupdate dan rangkaian hiburan menemani suasana pagi Anda hingga tepat pukul 7 nanti kita akan simak kembali penyampaian Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat. Tetap bersama Pro 1 RRI Biak di pagi ini dengan rangkaian program siaran kami sepanjang hari ini.

0: kamu tahu nggak? Aku dengar sih dia tuh.
1: Jangan dulu. Kita juga belum tahu itu benar atau tidak.
0: Iya juga ya. Takutnya malah bikin orang lain sakit hati.
1: Nah, lebih baik kita ngomongin yang baik-baik aja.
2: Kadang kita ngomong tanpa sadar kalau ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Jadi, sebelum bicara, pikirkan dahulu.
3: Kalau bisa membuat orang senang, silahkan diucapkan. Kalau hanya menyakiti, lebih baik jangan.
4: Jaga lisan, jaga perasaan. Karena ucapan yang baik bikin hati lebih nyaman.

0: Sedangkan kita lakukan investasi terbaik untuk masa depan.
1: Investasi? Harus punya banyak uang dong.
0: Tidak selalu. Ada investasi yang jauh lebih berharga, yaitu kesehatan. Mulailah dari hal sederhana. Makan makanan bergizi, rajin berolahraga, cukup tidur, minum air putih, dan jangan lupa melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.
1: Jadi, hidup sehat itu investasi.
0: Betul, karena tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap meraih masa depan. Jangan tunggu sakit baru peduli. Investasikan kesehatanmu mulai hari ini. Investasi sehat, masa depan hebat.

Bicara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati diri bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: di 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai tur Eropa 2021. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad merah putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2020.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
2: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
3: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK.
4: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat.
3: Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
5: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perumbulok. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
6: Setiap tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama ia mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
5: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan Bulog.
7: Hari ini Lampung, stok jagungnya Bulog Lampung, maksudnya itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya, untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuman mungkin tadi di dalam saya sedikit salah komunikasi, salah pengertian. Sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya, provinsi itu masih ada kekurangan jagung. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam, ya, oleh Bulog.
5: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota BAKN DPR Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Eliana Zara melaporkan.
8: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
9: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan Perum Bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang Bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
8: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5 juta ton, itu ada di gudang-gudang Bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi Bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, Bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta ton atau setara 102% dari target.
10: Kemudian yang kami ucapkan juga terima kasih dan hormat tingginya kepada seluruh stakeholder, pemerintah, TNI, Polri yang bersinergi luar biasa dengan Bulog sehingga capaian ini juga terwujud dan tidak luput juga kepada para petani di seluruh tanah air.
9: Rizal menambahkan bahwa Bulog terus mengoptimalkan seluruh instrumen pengadaan mulai dari penguatan jaringan pembelian di tingkat produksi, peningkatan kesiapan sarana penyimpanan dan pergudangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BAKN DPR, Fauzi Amro menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
11: Kebun Roy ini adalah pasar SP2KP.
12: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebun Roy Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar.
11: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
12: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
11: Ah ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan, bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
12: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalan, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
13: Termungkin Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu suhunya udah ada standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
14: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
13: Ini dari kemarin ada kebijakan dari pusat PGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini diterapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu, paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin mau melayani lah, kayak kerja kita pemusnah gimana, dari anak itu antusias sekali.
14: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan ke sekolah dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tonggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
15: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
14: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain, yakni secara berkiliran melayani membagi porsi menu MBK. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RS Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
0: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BMPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutla pada pagi hari ini.
17: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla berupa bantuan pangan bencana karhutla di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutla yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
18: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, BPJK Kalimantan Tengah dan juga Bank Vitalten Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla dan cukup parah di Kota Palangkaraya.
17: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
16: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat, yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan penggalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
17: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang terus bekerja keras menangani dampak karhutla. Yuliansa mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
19: Di Bank Indonesia sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak di Kameo Baru dan juga di Kelampangan berupa balon, jasara dan juga posofiskakan. Jadi warga kedua kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya
17: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Navarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Warga Gondang dan Ngerampal Sragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Isan melaporkan.
20: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut berpuluh-puluh tahun nggak selesai. Nah terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
21: Warga Duku Keten Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Sragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
20: Ya, telepon di Bupati, Pak Sowana nih. Terus aku ngomong ke Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan okay. Manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipantau, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun Pak tak urusan dewe karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat loh ya. Pos swadaya Bombong.
21: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
20: Kalau ditutupnya sudah lama Pak?
22: Sudah lama itu. Lama. Semenjak ini, rel ganda ini memang itu tertutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut demo memang ketan demo terus rame-rame. Nanti terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlintaskan.
21: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. Dari Surakarta, Mulyoto Isan melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Dedi dari Ponorogo, Jawa Timur. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto. Putri saya menerima manfaat MBG untuk balita yang saat ini usia 3 tahun. Selama program MBG ini, putri saya mendapatkan makanan yang baik, dari nilai gizi, protein, dan juga vitamin. Saya berharap, meskipun MBG sangat baik buat balita, semoga ke depan teman-teman SPPG yang mendistribusikan MBG lebih teliti, memastikan bahwa makanan yang terdistribusi ke anak-anak balita lebih terjaga keamanan, kesehatan pangan, dan kebersihannya.
2: Saya Farel kelas 1 SMP di SMP Negeri 1 Dolopo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo sudah memberikan MBG kepada kami para siswa. Menunya enak-enak dan bergizi, dan buah dan susu juga. Semoga MBG ada terus. Dengan MBG saya tidak lagi beli nasi untuk makan siang. Jadi bisa saya tabung, lalu saya juga ikut cek kesehatan gratis. Terima kasih Pak Presiden.
3: Nama saya Intan Setiawati, selaku pelaku UMKM di Desa Sambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun, dan juga sebagai supplier di SPPG wilayah kami setempat. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Harapan kami, makan bergizi gratis ini bisa terus berjalan dan manfaatnya bisa diterima dan dirasakan oleh anak-anak, masyarakat, dan dalam pengembangan usaha kami. Di sini kami sangat merasa bangga bisa ikut berkontribusi di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Bukan hanya dalam usaha kami, kami juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga di wilayah sekitar kami dan juga bisa membantu perputaran perekonomian di wilayah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
5: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
4: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
5: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
4: Oh iya ya, bener juga.
5: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
4: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
5: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
6: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
7: Waspadai longsor. Pada tahun 2020, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 2.900 lebih bencana terjadi di Indonesia yang didominasi bencana hidrometeorologi. Dan jumlah itu tercatat 572 longsor yang menyebabkan korban jiwa. Longsor merupakan salah satu bencana hidrometeorologi berupa peristiwa geologi pergerakan material tanah.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Pernah kepikiran nggak gimana teknologi bisa bikin hidup kita jadi lebih gampang? Nah, sekarang ada AI, Artificial Intelligence. Teknologi yang bisa membantu kita mencari informasi, membuat ide, sampai menyelesaikan berbagai pekerjaan. Tapi ingat, AI itu bukan pengganti kreativitas kita. Justru, jadikan AI sebagai partner untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Stay smart, stay kreatif, teknologi makin canggih, kita juga

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, Arwo Bibi. Salam sehat bagi semua di mana saja berada. Ya, dalam semua rutinitas Anda sepanjang pagi ini, Pro 1 Radio Biak terus mengudara menemani Anda dan berbagi program siaran kami yang terus berjalan. Dari pukul 5 pagi hingga tepat saat ini, tepat pukul 7:33 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar masih menemani Anda dengan program siaran kami. Saya juga informasikan nanti pada pukul 8 nanti, kita akan ikuti bersama kembali rangkaian dialog bincang pagi dengan topik menarik, kontribusi pelaku wisata dalam mengembangkan kondisi alam di Kabupaten Biak Numfor. Dan ini akan menghadirkan selaku narasumber Bapak Henderson SE, Bapak Erik Kaviar, dan juga Pak Ahmed Eltantawi yang nanti akan hadir juga dalam dialog bincang pagi pada pukul 8, akan dipandu bersama rekan presenter kami Oki Pinontoan pada pukul 8 nanti, pendengar. Dan nanti juga Anda yang ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda melalui layanan telepon kami di 0822-5163-4612 atau juga via WhatsApp kami, pendengar. Dan juga Anda bisa bergabung di sana seputar topik yang akan diperbincangkan pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Untuk itu menemani Anda hingga tepat pukul 8, kami terus hadirkan berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Biak. Ya, bersama saya yang bertugas Yapi dan juga rekan operator ada Bung Fakri yang masih terus menemani Anda juga sepanjang pagi ini di edisi yang sama 12 Oktober 2026.

Bicara sopan, santun bertindak. Adab bukan sekedar tata krama. Adab adalah cermin diri, jati dari bangsa. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Berbicara dengan hati, mendengarkan dengan rasa hormat. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, adab yang baik membawa keberkahan. Adab yang luhur membuat kita dihargai. Jadilah pribadi yang beradab, karena kebaikan dimulai dari diri sendiri.

0: satu tampilan manis saya hadirkan dari Harlem Cendrawasih Papua. Ya, menemani Anda sepanjang pagi ini ya, dengan ya perbaikan nuansa hiburan sepanjang pagi ini untuk Anda di edisi 12 Oktober 2026. Menemani aktivitas Anda, pendekar, kembali saya ajak Anda untuk kita ikuti program Halo RRI edisi pagi ini. Untuk itu saya nantikan kebersamaan Anda, partisipasi Anda yang ingin bergabung, berikan tanggapan atau juga berikan informasi terkait kendala ataupun juga hal-hal lain terkaitnya yang Anda rasakan di lokasi tempat tinggal Anda. Iya, dan Anda bisa bergabung bersama saya melalui pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Program acara kita Halo RRI edisi pagi ini, apapun yang menjadi keluhan, kendala atau permasalahan teknis lain yang Anda rasakan, ya silakan Anda bisa bergabung bersama saya di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Apapun itu terkait pelayanan ataupun kebersihan dan lain sebagainya, silakan Anda bisa bergabung bersama saya di Halo RRI edisi pagi ini, pendekar, di 0822-5163-4612. Saya nantikan kebersamaan Anda, pendekar, di Halo RRI edisi pagi ini, apapun yang menjadi informasi ataupun juga saran, kendala, permasalahan yang Anda rasakan akan di follow up nanti melalui pemberitaan kami dan juga wawancara bahkan juga dialog nanti sesuai dengan apa yang Anda sampaikan untuk keluhan, kendala ataupun juga hal-hal terkait lainnya, permasalahan apa yang Anda rasakan ya, entah mungkin keamanan lingkungan, kebersihan atau juga terkait pelayanan lainnya, Anda bisa bergabung kembali di 0822-5163-4612, program kita Halo RRI yang terus hadir menemani Anda setiap Senin dan Jumat hingga pukul 8 nanti. Ya, untuk itu 11 menit tersisa saya nantikan saja partisipasi Anda, pendengar. Silakan Anda bisa bergabung melalui pesan WhatsApp di 0822-5163-4612. Sekali lagi saya tunggu kebersamaan Anda, pendengar. Silakan untuk Anda yang mendengarkan, menyimak RRI Pro 1 di pagi ini, saya nantikan. Saya berharap juga Anda yang mendengarkan di pelosok-pelosok sana atau juga Anda mendengarkan di wilayah timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta, Anda bisa bergabung kembali dalam acara kita Halo RRI dengan beragam kendala-kendala apa yang Anda rasakan ya, atau mungkin juga di sampai saat ini ya, sampai saat ini juga apa yang belum Anda rasakan secara baik terkait dengan pelayanan atau apa hal lain terkait lainnya, juga Anda bisa bergabung langsung program acara kita di Halo RRI pagi ini. Ya, yang kata aku 8 pagi nanti kita akan menyimak juga penyampaian dialog bincang pagi seperti yang saya informasikan juga, pendengar, di pagi ini. Dengan dialog bincang pagi dengan topik menarik juga akan hadir kontribusi pelaku wisata dalam mengembangkan potensi alam di Kabupaten Biak Numfor. Dan juga menghadirkan narasumber selaku pelaku wisata dalam mengembangkan potensi alam di Kabupaten Biak Numfor, ada Bapak Handeso SECPS, ada juga Bapak Kafir Pak Ahmed Eltantawi. Dan Anda akan dipandu bersama rekan presenter kami, Oki Penontoan, dalam dialog bincang pagi pada pukul 8. Ya, sembari menantikan untuk dialog pada pukul 8, saya juga tunggu partisipasi Anda di program kita Halo RRI edisi pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Langsung saja kita ikuti bersama Dialog Bincang Pagi edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Iya, dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi, kontribusi pelaku wisata dalam mengembangkan potensi alam di Kabupaten Biak Numfor, yang akan dipandu bersama rekan presenter kami, Oki Penontoan, dan menghadirkan selaku narasumber Bapak Anderson SE, Bapak Erick Afir, dan juga Bapak Ahmed Al-Tantawi. Langsung saja kita bergabung menyimak penyampaian Dialog Bincang Pagi edisi pagi ini dari Ruang Studio RRI Net. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: kita ikuti Bincang-Bincang Pagi. Sajian dialog interaktif selama 1 jam bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Semoga kabar sehat ya bagi kita semua. Saya, kemudian juga semua tim dan narasumber yang sudah hadir. Dan tentunya Anda pendengar pemirsa di mana saja, di daratan, di kepulauan, yang ada di Biak, di Supuri maupun di luar Papua, yang mendengarkan melalui 96,1 FM Pro 1 dari Biak atau melalui kanal YouTube, Facebook kita ya, di live streaming kita, live streaming kanal YouTube, Facebook maupun juga di RRI Digital RRI Biak. Kalaupun ada yang sakit, kita doakan cepat sembuh dan jangan lupa untuk berobatlah ya ke faskes atau fasilitas kesehatan yang ada. Ya, di awal pekan, semoga hari ini dengan cuaca cerah, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar, tanpa ada hambatan, dan kalaupun ada agenda yang harus Anda jalani, khususnya untuk keluar kota, kita ingatkan untuk kendaraannya juga dipersiapkan dengan baik. Salam sehat dari studio RRI Net, kawasan Jalan Majapahit, Biak. Pendengar pemirsa, Kabupaten Biak Numfor ini ya, tentunya kita tahu kita tidak memiliki SDA atau sumber daya alam yang luar biasa dengan daerah lain mungkin ya, ya. Tetapi kita tentu sangat bersyukur dan bangga juga karena kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa pula sebenarnya, itu dari sisi potensi yang kita miliki, yaitu pariwisata dan juga kelautan ya. Nah, ini yang atau perikanan, maksudnya perikanan dan juga pariwisata. Nah, ini potensi yang terus tentunya dikembangkan hingga saat ini. Kita ingin tahu dalam bincang-bincang pagi hari ini seperti apakah kontribusi para pelaku wisata dalam mengembangkan potensi alam di Kabupaten Biak Numfor kita tercinta. Ini akan kita obrolkan hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur. Sudah menghadirkan narasumber-narasumber luar biasa karena vibes-nya positif. Biasa di laut, di darat, di udara juga kayaknya sama ya, kayak kita semua di RRI. Saya sapa langsung narasumber yang sudah hadir. Ada tiga narasumber. Yang pertama adalah Anderson Chandra CPS, biasa kita kenal panggilnya si Koko Econ. Selamat pagi, Koko Econ.
1: Selamat pagi, Koki. Selamat pagi, pemirsa semua.
0: Kabar sehat?
1: Sehat.
0: Sehat,
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Ini beliau juga pelaku, penggerak wisata, kemudian juga instruktur juga ya.
1: Ya,
0: divers, kemudian juga biasa itu bisa muncul di ini ya, media sosial ya, ada di mana-mana nih kayaknya. Di bisa kita lihat seperti apa ya, sepak terjangnya Koko Econ. Terima kasih sudah hadir, Koko Econ.
1: Terima kasih.
0: Kemudian di sebelahnya adalah Kak Erik Kaviar selaku ketua kelompok sadar wisata atau Pokdaris Ruar Biak Timur. Selamat pagi, Kak Erik.
2: Siap, selamat pagi Kak Uki. Selamat pagi pemirsa.
0: Ya, bisa dan dengar ya. Kak Erik, sehat.
2: Sehat.
0: Sehat ya, semangat ya. Oke, kalau belum pernah ke tempatnya Kakak Erik, wah sayang ya. Kalau belum menikmati sensasi di sana. Terima kasih sudah hadir Kak Erik. Dan ini jauh-jauh kita datangkan juga narasumbernya nih. Jauh banget dari luar negeri, tetapi cintanya memang nggak jauh-jauh di Biak pula ya. Dan orang banyak yang sudah kesana, tapi ada yang belum mengerti atau belum tahu siapa sih ownernya bersama istri tercinta. Ya, kita kenalkan dulu Mr. Ahmad Tantawi, instruktur selam dari Nirmala Dive Resort and Yacht Club. Selamat pagi, Mr. Ahmad. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doing well, sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, baik. Nanti kita akan mendengar juga dari sisi Mr. Ahmad yang kayaknya benar-benar sudah cinta banget dengan alamnya Biak ya. Oke. Baik, pendengar pemirsa, kita juga sampaikan bahwa tentu bincang-bincang kita tidak hanya saya bersama tiga narasumber, tetapi kita akan mengundang Anda bisa berinteraksi nanti di sesi kedua di line telepon dari sekarang, bisa di keep saya sebut ya, saya mention saja 0822-5163-4612. Nanti ada petugas atau gatekeeper yang akan angkat telepon Anda, dan ini juga nomor WhatsApp, dan sudah pastinya bisa di kanal YouTube maupun Facebook dan juga di RRI, platform kita RRI Digital. Baik, saya langsung ke Ko Anderson, Ko Econ dulu. Ko Econ, kalau kita bahas tentang kontribusi pelaku wisata ya, dalam mengembangkan potensi alam, sebenarnya Ko Econ ini kan lahir besar di Biak, atau lahir di mana nih?
1: Lahir di Biak.
0: Lahir di Biak, besar Biak, tetapi sudah melanglang buana kemana-mana dan akhirnya kembali lagi juga melihat seperti apakah dan berkontribusi tentunya untuk Kabupaten Biak Numfor dari sesuai dengan passionnya.
1: Yeah.
0: Ya kan kita bicara passion soalnya. Kocen melihat seperti apa ini kalau berbicara wisata kita di Kabupaten Biak Numfor dari sisi Kocen apa sih yang sudah, yang sedang dan yang akan kita bicara tentu ini ada berkelanjutan ya ke depan ini.
1: Silakan. Terima kasih Kak Oki. Untuk potensi pariwisata di Biak ini potensinya sangat luar biasa. Cuman memang terus terang kita masih agak kurang terfokus untuk pengembangan pariwisata di Biak ini. Karena memang pariwisata ini nggak bisa kita kerja hanya 1-2 tahun. Dia harus konsisten. Kata kunci pariwisata itu konsisten. Jadi kalau kita mau pariwisata itu berkembang dengan baik, nah itu harus kita sama-sama bekerja sama. Jadi bukan cuma hanya satu instansi, misalnya dinas pariwisata aja yang melakukan hal tersebut. Jadi harus ada kolaborasi yang bagus dari dinas perhubungan, dinas PU, dan dinas-dinas terkait agar pariwisata di Biak ini bisa maju. Nah, kekurangan kita di Biak sekarang saat ini kita memang, tapi ya itu ya puji Tuhan saat ini Bupati kita Pak Markus Mansnembra sudah sangat, beliau sangat fokus. Jadi pariwisata di Biak sekarang ini kita sedang menuju ke beberapa hal, misalnya kami bilang kita di Biak ini belum punya ikon. Ikon di Biak ini yang harus kita pikirkan bersama. Jadi orang begitu sebut kata Biak itu dia akan keluar
0: ikon identiknya,
1: identik kan? Kota Biak ini dengan ikon pariwisata tersebut. Nah itu yang memang salah satu pekerjaan rumah kita yang nanti ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa dapat sama-sama lah untuk ikon Kota Biak ini. Kedua memang kunci juga dari tadi saya bilang konsistensi, kedua itu promosi. Nah, promosi ini memang sangat penting. Karena ibaratnya apa, suatu tempat, suatu apa, itu memang kita harus packaging dengan promosi yang baik. Nah, itu juga menjadi apa, perhatian penuh dari Pak Bupati saat ini. Kami juga apa, beliau sudah sering melakukan hal-hal tersebut, mempromosikan, apalagi nanti yang terdekat saat ini ada Festival Pesona Budaya Biak Melanesia. Nah itu sangat luar biasa. Jadi memang itulah kita akan tampilkan adat istiadat Biak yang selama ini juga mungkin sudah ada yang kenal dan mungkin ada yang belum. Nah ini kesempatan saat ini Festival Budaya Biak Melanesia ini yang akan kita tonjolkan kembali. Di samping wisata laut, ya jadi memang Biak ini banyak, ada lautnya bagus, ada juga yang bisa kita mangkas seperti bird watching. Nah itu wisata-wisata yang memang mempunyai unggulan-unggulan di Biak ini, selain diving dan lain-lain. Pantai kita juga bagus memang. Jadi memang ke depan juga dari dinas pariwisata, dari pemerintah, ya kita sudah punya, sudah kolaborasi lah beberapa program ke depan untuk kita akan mungkin merevitalisasi pantai-pantai kita yang ada di Biak ini. Jadi pengunjung datang kemari itu juga sudah merasakan nanti adanya perubahan seperti yang sebelumnya. Mudah-mudahan kita bisa wujudkanlah dalam satu tahun ke depan ini. Mungkin itu Kak Oki.
0: Oke. Baik, Echon dari sisi Kak Echon sendiri dan kalau apa yang sudah berjalan selama ini, apa yang sudah dilakukan Kak Echon selaku pelaku wisata, kemudian yang sedang lakukan dan rencana mungkin ke depan yang benar-benar konkret gitu ya. Tadi kan konsisten, kemudian butuh juga promosi, kemudian kolaborasi pastinya. Nah, ini seperti apa kalau melihat yang sudah lakukan sebelumnya, kemudian sedang lakukan saat ini dan akan lakukan?
1: Ya, yang sudah kita lakukan sebelumnya mungkin seperti contoh kita sudah membuat beberapa titik selam yang kita Contohnya di daerah Biak Timur ada TT Point. TT Point itu ya memang itu kita sudah membuat satu fasilitas tempat selam yang apa representatif. Jadi memang di situ penyelam, ibaratnya kita mau nyelam di seluruh dunia manapun, ya tempat menyelam dive point itu ya harus seperti itu. Nah, itu salah satu kita memberikan contoh bahwa ada sudah mulai adanya perubahan-perubahan yang kita lakukan di Biak ini. Jadi kami dan teman-teman divers kita juga memang kolaborasi, kita membangun tempat itu. Puji Tuhan sekarang sudah berjalan dengan baik. Nah, yang kita lakukan lagi sekarang saat ini kita juga lagi mengembangkan pantai di OPRF. Nah, OPRF itu juga lagi kita pelan-pelan rubah view-nya. Bukan view ya, apa ambience-nya. Nah, okay. Jadi di situ nanti pelan-pelan juga kita perbaiki pelan jadi tapi ya sekarang ini sudah berjalan. Dan kemarin saya kebetulan baru dari sana juga, kita kolaborasi dengan kepala kampung di sana. Beliau menyatakan, wah ini sejak tempat ini kita touch up sedikit, pengunjung sudah
0: mulai, ya,
1: lumayan banyak yang datang ke situ. Karena memang di sana sudah ada, kami sarankan juga sudah mulai jualan seperti makanan, minuman yang walaupun sederhana tapi ya sudah lumayan. Jadi orang ke pantai juga sekarang nggak perlu lagi mau cari makanan, di sana sudah ada
0: fasilitasnya, ada
1: tersedia fasilitas kopi, teh dan makanan ininya. Nah, mungkin itu yang kalau dari kami saat ini, Pak. Okay.
0: Baik, Pak Ican, tentu masih banyak ya yang perlu apa mungkin ide ataupun advice ya yang mungkin nanti Pak dari Pak Ican sampaikan juga terkait bagaimana sebenarnya yang sudah dilakukan. Tentu ini goalsnya adalah bagaimana untuk pariwisata kita benar-benar maju dan mendunia ya.
1: Betul.
0: Bukan hanya apa lokalan saja. Terima kasih. Saya ke Kak Erik Kaviar, ini selaku ketua Pokdarwis atau kelompok sadar wisata Ruar yang ada di Biak Timur. Aduh, tempatnya keren sekali juga ya. Kak Erik, ini juga seperti apa, Kak Erik? Bisa cerita sedikit tentang sampai adanya kelompok Pokdarwis Ruar ini, terus sejauh ini juga apa sih yang sudah dilakukan Kak Erik bersama teman-teman dari kelompok sadar wisata ini? Silakan.
2: Iya, baik, Kak Oki, pendengar dan para pemirsa. Saya sendiri dari ketua kelompok Pokdarwis Ruar, dan memang awalnya kita terbentuk itu dari pertama kita diberi bantuan dari Dinas Pariwisata, itu berupa jembatan. Jadi kita bisa masuk di lokasi jembatan dan kita bisa keliling-keliling di dalam, lihat bakau, terus ada beberapa jenis-jenis ikan di dalam, ada burung juga, ada biawak, pokoknya banyak lah. Di dalam hutan bakau itu banyak sekali yang kita bisa lihat dan kita bisa pelajari juga. Nah, awalnya dari jembatan seperti trek jembatan, maksudnya jalan biasa. Setelah itu terpikirkan untuk, ah ini kalau di malam hari tapi masih tetap ada aktivitas macam seperti camping, terus santai-santai ngopi. Dari awalnya di situ, saya sempat ditawarkan oleh dinas, ya kami keluarga ya, sempat ditawarkan oleh dinas PU untuk ditambah lagi jembatan, tapi kami sampaikan bagaimana kalau dibuat panggung saja. Jadi kita buat panggung besar nanti, biar nanti malam juga bisa beroperasi. Nah, di situ sudah kami mulai sampaikan, dan dari dinas PU menerima itu dan langsung mereka berikan bantuan berupa jembatan tapi dibuat seperti panggung. Akhirnya langsung kami buat untuk jadi tempat lokasi, sebagai lokasi camping bisa, untuk acara keluarga juga bisa, makan-makan. Dan kami dapat banyak tamu kemarin juga dari provinsi, itu kebanyakan orang ke situ untuk selesai kerja gitu, mungkin pas sore orang mau makan-makan sambil nikmati matahari terbenam gitu, jadi bisa lebih santai. Dan untuk sementara ini ke depan kami sudah kembangkan, karena kami juga diberi bantuan dari Bank Indonesia berupa tenda dan ada fiberglass juga, perahu fiber. dan mesin. Jadi selain kami buka camping di luar, kami juga buka susur kali juga. Jadi ada juga susur kali yang menikmati pemandangan karang-karang dari pesisir-pesisir tebing-tebing laut. Terus mau masuk di muara kali ke dalam juga kami sediakan juga. Ada juga ada teman-teman juga yang mungkin sering mancing, mereka bisa langsung sampaikan ke kami karena kami punya fasilitas, ada perahu-perahu juga. Mungkin untuk sementara itu yang kami kelola, dan kami sementara pengembangan juga. Jadi bukan cuma hanya di luar saja yang bisa camping, tapi kami ada buka, kami ada kerjasama dengan teman-teman Pok Darwis di Anggopi, terus di Opiarev, terus di Pulau Auki, Urbi semua. Kami teman-teman semua kerjasama. Jadi kebetulan kami dapat tenda, jadi kami sambil cari tamu, kami juga buka teman-teman yang mau camping di pulau juga bisa hubungi kami. Jadi kami bisa antar juga, kebetulan kami punya ada perahu, terus ada mesinnya juga, jadi sama tenda, jadi kami tinggal antar. Minggu lalu saya baru selesai melayani tamu di Anggopi. Jadi kita antar, kita punya tenda ke sana, kita sudah sampaikan ke Pok Darwis di sana dan orang terima, kita bawa tamu dari kota. Kita bawa mereka camping semalam di sana, besoknya pagi kita pulang lagi. Dan mungkin ke depan saya harap ya bisa ada perhatian yang lebih dari mungkin dari teman-teman ya yang ada di yang pelaku usaha, untuk mungkin kita bisa kerjasama untuk sama-sama kalau ada tamu ya kita bisa saling kontak untuk saling apa sama-sama untuk bercerita biar kedepannya kira-kira lebih bagus seperti apa, biar tamu-tamu kita lebih nyaman lagi ya. Terima kasih ya.
0: Baik, akhirnya kan menarik ya, jadi ini butuh apa namanya, apa yang sudah diupaya yang dilakukan dengan berkolaborasi dengan Pok Darwis lain ya, ya. Ya itu berarti itu sekali. Termasuk apa ya, mempromot atau juga tuh apa, menjual produk wisata itu akhirnya banyak juga yang tertarik.
2: Siap,
0: dan
2: iya.
0: Itu dari luar ya, dari luar juga.
2: Iya dari luar. Dari ada dari Jayapura, ada dari Manokwari, Sorong. Bahkan di kami punya sosial media seperti akun TikTok itu banyak yang
0: bertanya
2: ya. Kakak, nanti kita ke Biak bisa hubungi, saya bilang oh nanti hubungi langsung DM di saya punya akun saja. Nanti baru kita langsung kontek-kontekan saja gitu kakak.
0: Oke. Dengan zaman yang saat ini tentunya namanya promosi tadi kata Ko Icon ya sangat penting, tapi bagaimana untuk bersama-sama konsep untuk promosi itu yang harus bisa bersama apa sehingga benar-benar targetnya tercapai gitu. Oke, kalau yang dirasakan Kak Erik dan Pok Darwis ya, di luar ini dengan hutan bakau dan ambience-nya atau vibes-nya yang memang keren, apa sih sebenarnya yang apa, bukan kendala ya, jadi tantangannya apa sih Kak Erik?
2: Untuk tantangan sih mungkin kedepannya kalau kita mungkin harus kerjasama di dalam tim. Terus kedua, tantangan yang kita hadapi itu sering tiap tahun itu pasti ada kerusakan seperti jembatan.
0: Jadi harus ada maintenance.
2: Iya. Memang kami harus sendiri kelompok-kelompok masing-masing untuk pemeliharaan juga ada biaya pemeliharaan. Tapi karena memang bentuknya agak besar dan untuk kami punya biaya retribusi sendiri tidak terlalu besar dan tidak untuk rehab sebesar itu agak sedikit memang. Jadi kami berharap memang kepada pemerintah yang terkait memang kalau bisa ya kami kerjasama dibuat seperti sempat kami dengar di kami bayar pajak atau mungkin buat karcis, nanti pemerintah punya sebagian, kami punya sebagian, biar nanti kalau ada kegiatan seperti mau direhab pemerintah bisa bantu kami begitu.
0: Oke. Baik, itu salah satu ini ya, apa namanya untuk bagaimana untuk maintenance semuanya, pemeliharaannya. Oke.
2: Okay.
0: Erik, makasih ya. Nanti kita kita lanjut lagi obrolannya. Ini belum tuntas semuanya. Saya ke Mr. Ahmad. Halo Mr. Ahmad. Mas Ahmad, udah dari tahun keberapa nih di Biak? Silakan ngobrol-ngobrol dikit sebelum kita bahas tentang ini ya.
3: Kontribusi awal ya.
0: Jangan terlalu lama tapi nanti ntar sejam nggak cukup nih. Silakan Mr. Ahmad.
3: Jadi 2008.
0: Oke.
3: Saya nikah di pihak di sini sama istri saya.
0: You have to mention your lovely wife.
3: Of course, I have to.
0: Yulia Husli. Namanya
3: adalah Yulia Husli.
0: Iya.
3: Dari waktu itu. Oke, begitu. Saya punya hati tinggal di Biak. Saya pulang, tapi saya punya hati ada di sini.
0: Oh, so sweet ya.
3: Jadi ya dari waktu itu, ya saya rasa insya Allah ada waktu nanti saya bisa pindah ke Biak. Yeah. Alhamdulillah, 2020 sudah pindah ke Biak dari Amerika. Karena saya kuliah di Amerika, saya kerja di Amerika lama. Asli, saya asli Mesir.
0: Mesir, ya.
3: Dari 2020 saya sama istri pindah ke sini. Kita juga alhamdulillah kita ada visi sama misi di sini di Biak, karena memang seperti Koko bilang tadi, Biak potensi pariwisata alam luar biasa sekali. Buat saya Biak ini tempat lengkap karena laut ada yang cantik, yang luar biasa, darat ada, apalagi kita ada history di sini di Biak, Perang Dunia Kedua.
0: Ya.
3: Dalam laut ada, di darat ada. Ini jarang sekali tempat ada semua begitu. Jadi buat saya Biak ini tempat yang luar biasa buat pariwisata, tapi memang ada yang kurang sedikit, ada yang harus kita kerjaan, ada yang harus kita kolaborasi.
0: Yes.
3: Seperti kakak bilang. Jadi ya waktu itu ya kita pindah ke sini, saya ya pikir-pikir juga, apa yang kita bisa bikin buat tamu dari luar negeri mulai masuk Biak. 2022 ada inspirasi dari tamu saya dari Belanda, dia seller juga ya, dia inspirasi saya Idea Yacht Club. Waktu itu masih idea saja ya. Tapi alhamdulillah saya sama tim saya, kita semua ya kerja sama-sama buat idea itu jadi. Dia club, kita juga kolaborasi sama karantina, imigrasi, bea cukai, syah bandar, masyarakat, Pemda juga buat bikin proses clearing kapal sama fasilitas buat kapal. Luar biasa. Memang alhamdulillah sudah jadi. Sekarang tahun pertama kita ada 40 kapal masuk. Tahun kedua 60. Ketiga 100 lebih. Tahun ini insya Allah mungkin hampir 150. Okay. Kolaborasi juga sama Kak Koko Anderson sama Kakak Irfa. Saya ajak buat Festival budaya. Okay. Hampir mungkin 15 atau 16 kapal masuk buat festival budaya. Nanti kira-kira kurang lebih 30 tamu dari negara-negara yang lain semua, Amerika, Eropa, ya. Okay. Nanti hadir di festival budaya. Saya mau tambah juga, kita juga harus mulai buat ya pariwisata kasih maju ya, mulai dari masyarakat. Kita harus ada program edukasi guide, edukasi bagaimana masyarakat bisa handle tamu yang dari luar negeri, karena beda memang tamu yang datang dari luar negeri beda dari tamu yang datang dari Jakarta. Itu culture, pikiran semua yang beda. Jadi harus ada edukasi jadi mereka senang. Okay. Kita semua tahu ya, satu tool buat promosi yang luar biasa itu mulut ke mulut.
0: Yeah.
3: Ya, betul, kita ada social media, ada website, ada semua, tapi mulut ke mulut itu yang betul. Yang jadi ya orang Biak, mereka senang, mereka kembali ke mereka punya rumah, kasih tahu teman-teman, kasih tahu semua.
0: Itu efektif, sangat efektif.
3: Betul, sangat efektif. 95% kapal yang masuk ke Biak sekarang lewat Nirmala Yacht Club karena ada teman yang kasih tahu kapal kapal yang sudah ada di Biak yang kasih tahu, baru mereka percaya, mereka masuk. Buat local economy, kontribusi kapal-kapal layar yang masuk Biak sekarang ini kontribusi besar ke local economy Biak. Kenapa? Kalau mereka masuk Biak, pertama negara ya, karena mereka harus visa ya. Kedua, mereka kalau datang di Biak, mereka dari negara lain, Papua New Guinea. Jadi mereka punya belanja semua habis. Mereka harus belanja makanan, air, bensin, apalagi kalau kapal di laut pasti ada masalah ya. Jadi mereka harus ke tempat-tempat beli aki, beli ini, beli itu, ya. Nah, ini nomor satu. Nomor dua, mereka ke tempat pariwisata. Kalau masuk ke tempat pariwisata bayar. Jadi ini uang masuk ke masyarakat, ya, masyarakat di tempat pariwisata. Kira-kira tahun ini sampai sekarang mungkin 300 lebih tamu dari luar negeri yang sudah ke Gua Jepang tahun ini saja. Tempat lain juga ya, Padua, keliling ya, keliling, ya, mini alam juga. Jadi kontribusi yang luar biasa dari. Tapi mungkin ada yang kita perlu buat fasilitas buat kapal juga, seperti contoh seperti mooring, karena tamu kapal mereka suka mooring itu jangkar yang ada tali. Mereka ikat saja, tidak usah mereka punya jangkar turun.
0: Harus turun ya.
3: Betul, kenapa? Jadi tidak kena karan, lebih aman kalau angin. Mungkin itu yang kita ya perlu sekarang. Ya, perlu sekarang, betul. Itu dari saya.
0: Mr. Ahmed, dengan apa yang sudah dilakukan Mr. Ahmed, Lovely Life, and semua yang tim yang ada, Mr. Ahmed, sebenarnya sudah cukupkah atau dalam artian terus distressing terkait kolaborasi? Bagaimana dengan masyarakat lokal, pemerintah, dan semua stakeholder, semua pelaku wisata yang ada di Biak, atau it's enough atau harus gimana?
3: Sekarang jauh lebih bagus dari dulu. Jadi alhamdulillah kita mulai dari officials dari Biak Cukai, imigrasi. Sekarang proses luar biasa sekali. Luar biasa, efficient, cepat, profesional. Jadi ini satu luar biasa. Kalau masyarakat, sudah bagus sekali, karena dulu memang ada. Tapi contoh di kita punya tempat sekarang di Nirmala, ada kira-kira 45 karyawan dari 50 dari kampung Samau sama Solidu. Jadi mereka ini mereka kerja di hotel itu edukasi buat mereka juga. Ini mereka sudah mulai belajar. Mereka senang, sudah lebih confident. Kalau tamu dari luar negeri masuk, mereka sudah mereka sudah handle. Dulu masih begini, tapi sekarang sudah tenang. Itu kolaborasi sama masyarakat.
0: Dan itu edukasi yang dilakukan dari masyarakat.
3: Masyarakat kolaborasi sama Pemda, alhamdulillah sudah mulai kolaborasi sama seperti saya bilang tadi sama Koko sama Kakak Irfak ya. Buat ini ada special program nanti di Festival Budaya buat tamu yang datang dari luar negeri nanti. Itu surprise dari saya. Saya tidak bisa bilang sekarang.
0: Tidak bisa di ini spill ya.
3: Ya, itu.
0: Baik, jadi benar-benar Mr. Ahmed ini passionnya aja Biak ini menjadi.
3: Saya punya passion. Ya, itu Biak sekarang saya bilang sama Yulia. Ini saya tidak mau kemana-mana lagi. Begitu. Mancing, mini alam, history, saya suka history juga, hiking, saya suka hutan juga, jadi semua ada lengkap.
0: Complete ya?
3: Ya, kenapa saya tidak mau ke tempat lain ya?
0: Jadi ini kalau masalah untuk, tadi udah yak ya, jadi kalau yang diving juga?
3: Tapi luar biasa, karena tamu yak juga semua menyelam. 80% tamu kapal layar menyelam.
0: Menyelam ya.
3: Tapi juga saya koordinasi saya sama diving center yang di luar Biak. Contoh bulan depan ini free diving ya. Nusa Penida datang di Biak, mereka pertama bawa 10 tamu. Mereka tinggal, kita ada program sertifikat free diving buat anak Biak.
0: Oh, oke.
3: Jadi sudah ada yang berdaftar banyak.
0: Sudah ada, ya.
3: Jadi ya itu di luar Tamuyak ya. Itu ya.
0: Oke, Mr. Ahmad, nanti kita sharing lagi terkait bagaimana untuk mengembangkan potensi alam yang ada di Kabupaten Biak Numfor kita tercinta. Kak Econ, Kak Erik, nanti kita lanjut, Mr. Ahmad. Berkat pemirsa, kita break dulu. Kita bisa akan bisa saksikan sedikit ada video-video pendek dari ketiga narasumber apa aja yang telah dilakukan apa sejauh ini. Kemudian setelah itu kita akan memberikan kesempatan ke Anda mendengar pemirsa, silakan berinteraksi ya. Di line teleponnya tadi saya sudah spill, kemudian juga bisa Anda baca ada di layar, dan yang sudah mengirim saran atau pendapat atau pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube, Facebook di RRI Digital kita tunggu. Jangan kemana-mana, Bincang Pagi akan kembali sesaat lagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda tengah mengikuti dialog interaktif dalam acara Bincang-Bincang Pagi. Saatnya Anda mendengar dan berbicara di RRB melalui pesawat telepon yang tersedia.
1: Bincang Pagi.
2: Bincang Pagi. Kita kembali lagi bincang.
3: Kita kembali lagi ke bincang lagi.
4: Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ya, kita kembali lagi. Terima kasih Mr. Ahmad yang openingnya. Kita di sesi kedua Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak. Bagaimanakah kolaborasi dan kontribusi pelaku wisata dalam mengembangkan potensi alam di Kabupaten Biak Numfor. Sesi pertama sudah kita dengar apa saja yang masing-masing ya menyampaikan, dan harapannya juga, dan kondisi yang terjadi atau dirasakan, dilihat ya sejauh ini. Baik, kita beri kesempatan kali ini, silakan pendengar pemirsa, Anda bisa berinteraksi langsung secara santun ya. Kita membahas kaitan dengan topik, tidak bicara yang lain ya, tetapi sesuai dengan topik kita pagi hari ini. 0822 5163 4612. Kemudian nanti ada petugas atau gatekeeper yang akan menerima telepon. Kemudian di kolom komentar silakan saja di YouTube, kanal YouTube maupun di Facebook dan juga RRI Digital. Oke, saya akan bacakan beberapa yang sudah masuk ya. Ini banyak yang memberikan apresiasi ya. Dari Pesona Biak, sehat dan sukses selalu Om Anderson, Om Ahmad dan juga Om Erik. Tuhan berkati. Untuk Om Erik, semangat Om Erik. Nanti kalau Ibu Menteri Pariwisata jadi datang, nah kayaknya salah satu yang perlu direkomendasi adalah Ruar. Oke, itu ya. Baik, ini dari Egi, sukses selalu Nirmala Biak Beach. Kemudian ada yang bertanya, Dian, izin bertanya, Pak, ada nggak pelatihan diving gratis? Kalau ada, ini langsung poinnya diving gratis, gratisan ya memang ya. Izin bertanya, Pak Ahmad, ada nggak pelatihan diving gratis? Kalau ada, gimana cara daftarnya? Oke, kemudian dari MK Wali, sebagai pegiat wisata, bagaimana tanggapannya mengenai jika ada pungli ya, masih terjadi berapa objek wisata di Biak. Oke, baik, itu beberapa pertanyaan. Yang lain-lain banyak mengapresiasi saja, mengucapkan selamat dan sukses untuk para narasumber. Oke, silakan sambil saya nunggu telepon ya. Waktunya ini silakan ada yang mau disampaikan. Ini para pegiat, penggerak, pelaku wisata di Kabupaten Biak Numfor. Sampai Mr. Ahmad jauh-jauh sudah benar-benar cinta. Katanya hatinya sudah, kayak lagu ya, tak tinggal di Biak. Mr. Ahmad, jawab dulu deh tentang yang nanya gratis nih. Silakan.
3: Oke, kalau gratis susah, tapi cukup murah lah.
4: Murah ya,
3: cukup murah lah.
4: Ya.
3: Kita punya juga harga buat locals, jauh lebih murah dari kalau harga tamu yang biasa. Jadi, satu bulan yang lalu juga saya ada program sertifikat open water. Harganya itu cukup biaya saja. Jadi ya setiap berapa bulan begitu saya bikin program buat anak Biak. Anak Biak yang mau sertifikat memang ya, tapi cukup murah. Kita lebih murah dari tempat yang lain di Papua semua buat bantu anak lokal Biak.
4: Dan ini masih muda, sebenarnya cukup banyak Mr. Ahmad, animonya banyak interest ya.
3: Ya, banyak interest.
4: Okay. Jadi sebenarnya tetap ada dan apa namanya, di lebih spesial lah ya.
3: Lebih spesial ya.
4: Special price.
3: Ya, tapi mungkin ke depan mungkin ya. Ada sponsorship dari Dinas Pariwisata ya buat.
4: Jadi siap lah.
3: Betul, sponsorship buat ya anak Biak juga, karena lebih orang menyelam lebih promosi otomatis ya.
4: Yes.
3: Jadi mereka ambil video, ambil foto, posting di social media. Jadi ya mungkin kita ya itu kolaborasi lagi, kita contoh di Nirmala sama Dinas Pariwisata, mungkin sama bank-bank buat sponsor kita semua, sponsor anak Biak buat ambil sertifikat open water menyelam itu bisa.
4: Oke. Itu sudah dijawab ya, sudah dijawab oleh Mr. Ahmad, jadi ditunggu ya. Mungkin individu ataupun juga mungkin kelompok gitu ya, Mr. Ahmad.
3: Ya lebih bagus grup, gitu. Grup betul.
4: Grup ya lebih.
3: Jadi kegiatan begitu ya.
4: Baik. Terima kasih Mr. Ahmad. Kak Erik, tadi ada yang berharap jika Ibu Wamen Pariwisata hadir, gimana nih kalau sampai luar di ini, Kak Erik dan kelompok sudah siap ya?
5: Ya, baik, terima kasih. Untuk kabar tersebut mungkin kami sudah sempat dengarkan juga.
4: Ya.
5: Dan memang kami ada persiapan, dan kami di luar itu kurang lebih ada 5 jembatan yang berbeda juga. Jadi memang kami semua semaksimal mungkin akan kerja keras untuk mempersiapkan ini semua, untuk dan mungkin kami akan berikan pelayanan yang terbaik yang kami mampu, dan kami akan berusaha juga ya untuk sebisa mungkin biar ibu bisa merasakan kenyamanan dan bisa menikmati alam Biak, khususnya di Kampung Ruar.
4: Oke, dan hatinya kini tertinggal di Biak gitu.
5: Siap,
4: ya. Seperti Mister Ahmed, ya.
5: Siap.
4: Terima kasih Kak Erik. Ini banyak nih yang masuk ya. Saya bacain dari YouTube sambil saya tunggu telepon kalau ada. Tadi belum terjawab terkait adanya misalnya ada pungli di tempat wisata, objek wisata ya. Oke, ini dari Emi Kalsum Nirmala, keren ya. Semangat buat Mbak Yuli dan Mister Ahmed. Ini dari Erifa. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pelaku wisata dan upaya mengembangkan potensi alam? Udah kayak kita punya judul juga ya, sebenarnya yang benar-benar dirasakan tantangannya itu apa sih sebagai pelaku usaha mengembangkan pesona alam di Biak. Kemudian juga dari Mbak Emi Kalsum, sekali-kali divingnya gratis lah, sewa alat dan coachnya aja yang bayar katanya. Oke, baik, makasih Mbak Emi ya. Kita ke yang tadi bisa menjawab. Mungkin Kak Koichon jawab nih, kalau seandainya sebagai pelaku usaha, pelaku wisata, ada tempat objek wisata yang misalnya ada pungli dan itu masih ada nih, seperti apa tanggapannya? Atau ada harusnya seperti apa gitu solusi?
6: Iya, Mbak Kauki. Jadi mengenai pungli ini, memang ini sudah jadi apa? Saat ini ada beberapa tempat-tempat wisata itu kita tahu kita sudah bayar masuk di depan, tapi begitu sampai ke dalam masih juga ditagi tentang sewa pondoknya, tentang parkirnya. Jadi itu juga menyebabkan ketidaknyamanan terhadap pengunjung. Nah, itu memang sudah jadi concern kami juga terhadap masalah ini. Nah, itu memang sebenarnya kuncinya memang kesadaran masyarakat kembali. Jadi kalau tempat itu dibuat senyaman mungkin, ya pariwisata ini kuncinya memang cuma satu, nyaman. Kalau orang sudah tidak nyaman, dia tidak akan kembali ke tempat tersebut. Nah, jadi balik lagi kepada masyarakat, terutama pengelola-pengelola tempat-tempat wisata di Biak ini, kalau bisa memang harus sudah punya satu apa, mungkin dari pokdarwisnya atau apa itu, mereka memang sudah harus sepakat bahwa memang kalau sudah ditagi di pintu masuk, ya di dalam itu harusnya sudah nggak ada lagi tagihan-tagihan lain yang nggak jelas. Ya itu yang saya bilang, nggak jelas ini yang kadang-kadang bikin orang nggak nyaman. Misalnya karena harganya nggak suka-suka dia, nanti dia bikin 50 ribu, dia bikin 100 ribu, dia berubah-berubah ya. Jadi kalaupun memang semua sepakat misalnya di pantai A, oke, pintu masuk misalnya 10 ribu, sewa tempat 50. Nah, mungkin tertulis atau enggak tertulis, minimal pengunjung itu sudah begitu masuk pun dia juga sudah tahu. Oke, saya akan bayar sekian. Jadi, nah hal-hal ini sebenarnya hal kecil, tapi kalau enggak kita lakukan itu akan berdampak sangat besar. Jadi menimbulkan akhirnya tadi ya itu ketidaknyamanan terhadap kata pungli ini. Jadi itulah memang, jadi tadi juga pertanyaan tantangan di Biak ini ya, itu salah satu tantangan yang terjadi di masyarakat sekarang.
4: Masih ada
6: hal-hal pungli seperti ini yang menjadi menimbulkan ketidaknyamanan di terhadap wisatawan di Biak ini. Nah, itu mungkin itu
4: oke. Oke, baik. Mungkin Kak Erik ada yang mau ditambah masalah ini. Jadi kalau masalah kayak mungkin aja adanya pungli gitu atau oknum yang akhirnya membuat tadi tidak nyaman orang mau ke tempat wisata itu. Kalau menurut Kak Erik seperti itu, apa yang harusnya sehingga tidak ada yang namanya pungli?
5: Iya, baik. Terima kasih. Kalau dari kami sendiri, dari awal memang saya belajar, kita belajar, maksudnya belajar sendiri ya, yeah. Mencari tahu, lihat-lihat di konten-konten TikTok dan segala macam dan sosial media. Memang setiap tamu yang masuk, saya arahkan kepada teman-teman yang pengelola, kita harus sapa, terus jangan lupa senyum, terus kita sudah seperti yang tadi Wanderson sampaikan, kita sudah bulatkan semua di pintu masuk. Jadi masuk, kita langsung mulai sampaikan, permisi kakak, permisi adik, atau mungkin om, tante, biaya masuknya 10.000, itu sudah, ibu sama bapak sudah dapat fasilitas kamar mandi, sudah parkiran, sudah bisa duduk-duduk di bawah gazebo semua, jadi sudah bisa nikmati semua. Mau foto-foto dimanapun, semua sudah kita sudah langsung ditatukan di pas pintu masuk. Included.

0: paham bahasa Inggris, tapi kami harus kami sering berusaha dan kadang juga mereka diantar sama ada tour guide, jadi kami bisa sampaikan juga ke situ. Dan untuk pungli sendiri, yang saya lihat kemarin, saya sempat antar ada tamu di Tantiang Gopi juga. Kebetulan itu saya sempat tanyakan juga. Ini kemarin saya dengar katanya ada oknum bapak-bapak yang sempat viral juga, yang sempat saya lihat. Maaf, ini saya sengaja sampaikan karena saya langsung kemarin ini baru cerita langsung sama ada Pokdarwis di Anggopi juga pas di pintu masuk. Saya tanyakan, ini saya ada dengar informasi seperti ini. Tapi pas saya kesana gini bilang, oh ya itu memang kemarin ada, tapi sudah diselesaikan secara kekeluargaan sudah di. Jadi untuk tamu-tamu yang berikut mau ke Anggopi, dipersilakan dan mereka minta maaf sekali atas nama Pokdarwis dan kelompok usaha yang ada di sana. Mereka sampaikan kalau bisa kakak bantu kami juga untuk menyampaikan ke masyarakat-masyarakat yang di Biak kalau memang hal seperti itu sudah diselesaikan.
1: Oke.
0: Sudah di.
1: Jadi nggak perlu khawatir ya.
0: Siap.
1: Tapi kalau seandainya kayak begitu ada lagi sebenarnya disayangkan ya.
0: Siap.
1: Mungkin tempat-tempat wisata kalau sampai ada gitu.
0: Kalau ada iya sangat disayangkan dan memang kami juga Pokdarwis bukan di luar saja tapi hampir semua kota Biak kami ada grup juga. Jadi setiap ada informasi pasti langsung dilempar ke grup dan masing-masing ketua Pokdarwis langsung tangani hal tersebut langsung.
1: Wah keren lah kalau gitu, jadi ada solusinya ya.
0: Siap.
1: Baik, makasih Kak Erik. Saya baca dulu ya, Mas Rahmat, ada beberapa pertanyaan juga Kak Erik dan Kak Econ. Oke, ini dari WhatsApp ya, dari API. Bagaimana keterlibatan pemuda dan pelaku UMKM lokal agar mereka tuh juga menjadi subjek utama gitu, bukan segera penonton dalam kembangan wisata alam yang ada di Biak. Nah, kalau narasumber melihat ini seperti apa? Keterlibatan pemuda pelaku UMKM lokal menjadi subjek utama dan bukan segera penonton. Nah, silakan Kecan mungkin ada. Sampaikan nanti juga Mr. Ahmad.
2: Oke. Untuk UMKM dan pemuda. Jadi memang pariwisata ini itu sebenarnya semua saling terkait. Jadi memang akan terjadi efek berantai. Berantai dari, jadi kalau suatu datang wisatawan ke Kota Biak, dia pasti akan cari penginapan. Kedua, dia akan cari makan. Ketiga, pulang dia akan cari oleh-oleh. Nah, ini efek berantai semua yang akan terjadi jika terjadi apa efek ekonomi dari pariwisata tersebut. Makanya kita juga pelaku pariwisata, kita nggak bisa berjalan sendirian karena ini semua akan terkait satu dengan lainnya. Mungkin dari pelaku pariwisata kita sudah memberikan yang terbaik, tapi sampai ke tempat wisatanya, masyarakatnya menimbulkan hal-hal yang nggak bagus, itu akan rusak semua, ibaratnya seperti itu. Jadi memang perlunya kolaborasi yang baik. Semua pihak harus menyadari fungsi dan tugasnya masing-masing. Kalau untuk pemuda, pemuda-pemuda ini, mereka kalau memang wisatawan ini banyak, dia akan misalnya jadi tour guide. Tour guide untuk di lokasi lokalnya masing-masing. Nah, itu otomatis akan terbentuk dengan sendirinya karena adanya permintaan. Tapi kalau efek ini nggak terjadi, makanya itulah kenapa nanti akhirnya pemuda-pemuda ini tidak terjadi seperti tour guide tadi atau mungkin UMKM yang jualan juga nggak ada yang beli. Nah, makanya itu memang kita harus bersatu padu. Bersatu padu, jadi ibarat sepeda ini ya masing-masing punya fungsi. Pelaku usaha itu yang pegang setir.
1: Jadi itu harus apa ya, mengubah ini dulu
2: dong. Mengubah mindset dulu. Memang pola itu kendala kita gitu. Di Biak ini memang masih kurang sinkronisnya, kurang masih. Tapi puji Tuhan sekarang ya sudah mulai betul. ke arah situ. Jadi memang kita lihat tadi Pokdarwis yang terbentuk ini juga sudah mulai berjalan dengan baik. Sudah timbul lah kesadaran dari teman-teman masyarakat, terutama pemuda-pemuda. Itu memang kita harus mengedukasikan hal tersebut. Sebenarnya mereka mampu, cuman memang mungkin kurang diarahkan.
1: Atau edukasi.

0: pendampingan.
1: Pendampingan ya, itu ya. Memang itu salah satu jadi tantangan juga di pihak, tapi ya puji Tuhan kita sudah on the track, sudah yeah. sudah jalan ke arah sana. Ya kita lihat contohnya seperti Erik ini dari yang apa? Enggak tahu apa-apa awalnya, dia belajar. Sekarang dia sudah bisa handle tamu, sudah menimbulkan efek ekonomi di sekitaran luar. Dan itu memang tujuan pariwisata itu nanti ke depan semua kita harapkan terjadi seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi intinya kayak tadi bukan hanya sebagai penonton lah ya.
1: Ya, betul.
0: Lokal, baik pemuda kah, mama-mama dorang kah, bapak-bapak, mansar-mansar dorang. Oke, okay. Jadi juga bukan pesaing gitu ya. Oke, okay, ini ada yang masuk juga nih dari Jogja ya. Saya bacakan dulu WhatsApp. Dari Bapak Haris Prasetya. Selamat pagi, salam hormat para narasumber yang terhormat bincang pagi. Oke, saya Haris dari Kota Jogja. Ingin bertanya sesuai dengan obrolan pagi hari ini. Misalnya ada wisatawan yang ingin berbagi dana ya untuk sumbangan biaya perawatan tempat wisata di pihak. Nah, penjelasan kebijakan biaya sumbangan perawatan tempat wisata sebagai kontribusi pelaku usaha ini seperti apa? Misalnya kalau ada ingin yang memberikan bantuan dana gitu, sumbangan lah ya mereka, atau mendonasikan untuk biaya perawatan, ini penjelasan kebijakan biaya sumbangan itu seperti apa? Itu gimana tuh?
1: Mungkin mungkin ya.
0: Serap tambah ya.
1: Ya, kalau menurut pengalaman kami, jika ada satu tempat yang akan diberikan apa donasi kayak tadi seperti sumbangan. Itu, salurkan ke Pokdarwis yang
0: pengelolanya
1: langsung. Okay. Jadi memang di situ juga harus jelas supaya penggunaan dana tersebut bertanggung jawabannya ada, dan memang ada buktinya seperti itu biasanya ya.
0: Oke, Mr. Ahmad silakan.
2: Bagaimana kalau donasi? kalau ada mau donasi, ada mau bantu, mungkin buat saya ya program edukasi buat masyarakat, program bahasa Inggris, program guide. Karena begini, kalau tamu dari luar negeri datang di Biak Papua, mereka mau interaksi sama masyarakat Biak Papua. Saya punya guide di Nirmala, anak Samau. Dia alhamdulillah sudah luar biasa bahasa Inggris, interaksi semua. Saya punya tim menyelam semua anak Papua. Jadi kita harus fokus cari talent yang ada di dalam Biak Papua. Jadi
0: tidak harus jauh-jauh.
2: Ya, topo semua mungkin biar ya. Jadi memang tamu yang datang mereka mau belajar culture, interaksi sama anak Papua.
0: Oke, tapi jadi kalau mungkin, ada yang memberikan donasi dan apa ya, kita sangat alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah, kita pakai ini buat
0: kita program itu ya. Pengembangan ini ya. Apa SDM-nya?
2: SDM-nya.
0: Oke, baik ini kita berbicara ini kan menit. Kita waktu kita udah mau habis, Mr. Ahmad, kita berbicara apa yang menjadi harapan, kemudian keinginan untuk bagaimana sekali lagi pengembangan wisata potensi kita ya, pariwisata, kemudian perikanan yang ada di Kabupaten Biak Numfor selaku pelaku wisata yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Saya mungkin ke ini dulu, Kak Erik dulu ya. Kak Erik dulu, apa Kak Erik sebagai penutup, sebagai closing statement, apa berharap mungkin wisata kita yang objek wisata begitu banyak, pengunjungnya apa masih minim atau apa, pokoknya harapannya apa dan closing statement ya, silakan.
3: Siap, baik Kak. Untuk saya mungkin tidak terlalu banyak, dan semua tempat sudah sangat bagus, tinggal mungkin pengelolanya yang lebih aktif lagi, dan mungkin saya mau ambil dari kami di bagian luar saja. Kami sudah banyak bangunan yang dibangun sama dinas terkait, dinas pariwisata, tapi mungkin kami perlu pengawalan terus, soalnya kami banyak kios kuliner, banyak bangunan besar, tapi pas selesai dibangun tidak tahu arahnya kemana, langsung dilepas begitu saja. Padahal awal pembangunan dijanjikan nanti diberikan mau jualan ini, nanti diberikan dana awal seperti begini, tapi yang kami dapat tidak seperti itu.
0: Dan, jadi bingung juga.
3: Iya. Ya. Mungkin harapan kami ke depan, kalau bisa kawal seperti yang tadi Gwanderson sampaikan, jangan cuma 1 tahun 2 tahun saja. kalau bisa untuk jangka waktu panjang, karena ini bukan cuma buat kami tapi buat anak cucu kami juga ke depannya.
0: Kelanjutan ya.
3: Siap.
0: Baik, itu harapannya ya.
3: Siap.
0: Kakak Erik dan Las, silakan mau ke ini apa ini? Misrah itu. Silakan Las Bedelis, apa yang mau disampaikan?
2: Saya yakin kalau insya Allah kalau kolaborasi swasta masyarakat sama Pemda maju jalan sama-sama, saya yakin Biak maju, pariwisata di Biak bisa maju karena ya Biak lengkap. Jadi ya berharap insya Allah kita semua visi sama misi sama, jadi kenapa tidak maju ya. Nah, insya Allah. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mr. Ahmad. Terakhir, Ko Econ, bagaimana sehingga destinasi kita ini benar-benar hidup dan mampu mendatangkan wisatawan, bukan hanya banyakkan lokal, tapi sampai kayak Wisman itu dan berkelanjutan. Silakan.
1: Ya. Jadi terakhir dari harapan kami pelaku usaha ini, yaitu memang kata kunci pariwisata ini ada di masyarakat. Masyarakat ini harus berperan, terutama di Pokdarwis. Nah itu memang karena mereka yang berhadapan langsung juga dengan pendatang pariwisata yang datang ke Biak ini. Nah itu tadi saya tadi dua kata kunci dari pariwisata itu, yaitu konsistensi dan kenyamanan. Nah itu yang memang tugas kita di Biak ini, untuk nyaman ini masih belum bisa hampir semua tempat kita penuhi. Nah, itu yang memang jadi PR sama-sama kita semua di Biak ini. Tapi mudah-mudahan ke depannya kita tidak patah semangat. Kita akan terus membina teman-teman, mungkin ya apa kayak Erik dan Pordawis lain, dimanapun mungkin juga kayak di pulau-pulau itu kita juga sudah mulai pembinaan. Jadi mudah-mudahan kayak tadi pungli sudah nggak ada, tempat wisata toiletnya juga sudah bagus. Nah jadi memang orang nggak perlu semuanya, nggak perlu mewahnya, tapi yang perlu itu
0: kenyamanan
1: itu. Nah mudah-mudahan yang pemirsa di manapun kita bisa melihat ini. Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mr. Ahmad, sukses.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk Nirmala ya, dengan Ibu Yulia yang ada di studio juga mendampingi, sukses terus. Kakak Erik sukses ya.
3: Siap,
0: untuk keluarnya dan Kecon. Sukses juga untuk semua ya, kontribusi yang sudah diberikan. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung, berpartisipasi jauh-jauh juga dari Jogja dan dari mana-mana yang sudah berinteraksi melalui kanal YouTube, Facebook, juga RRI Digital. Sukses juga termasuk untuk kita bersiap-siap menyambut tamu-tamu. Tadi Mr. Ahmad bilang surprise, tamu luar negeri, ternyata banyak yang hadir nantinya untuk pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia pada tanggal 17 Oktober mendatang. Tinggal hamin berapa ini ya, 5 lagi ke depan. Saya Gubi Nonton, wakil kerabat kerja, mengucapkan terima kasih dan Shawi Kasumasa, sampai jumpa.
4: Terima kasih telah mengikuti Bincang-Bincang Pagi Pro 1 RRI Biak.
5: Baik, pada langsung saja kita ikuti bersama penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta pukul 9 waktu Indonesia Timur.
6: LCC, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Selamat datang kepada Yang Mulia Presiden Abdul Fattah LCC.
8: Pemerintah Indonesia dan Mesir menyampaikan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dua negara. Komitmen dengan ditandatanganinya nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama mengatakan empat nota kesepahaman meliputi terkait dengan rencana aksi kemitraan strategis, pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, kemudian nota kesepahaman di bidang statistik, kemudian nota kesepahaman tentang kelautan dan perikanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta usai berdialog dengan Presiden LCC kemarin.
7: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing,